0: Sekretaris Panitia Erau Adat Pelas Benua Kutim 2026 Heriansyah mengatakan bahwa secara umum seluruh persiapan telah berjalan sesuai rencana. Salah satu hal yang masih menjadi perhatian panitia yakni distribusi undangan kepada sejumlah pihak yang akan terlibat dalam perhelatan budaya tersebut. Menurutnya, undangan juga berkaitan dengan kehadiran kerabat Kesultanan Kutai serta perwakilan dari sejumlah daerah lain. Dan hingga saat ini, pihak panitia telah mendapat informasi bahwa kerabat Kesultanan akan hadir dalam jumlah sekitar 40 orang. Di mana selain itu, rombongan penari dari Cahaya Keraton diperkirakan datang dengan jumlah sekitar 28 orang menggunakan bis. Kehadiran peserta dari luar daerah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat nuansa budaya dalam pelaksanaan Erau. Heriansyah juga menambahkan sejumlah pihak lain juga berpotensi hadir, termasuk perwakilan dari daerah sekitar. Panitia masih melakukan koordinasi terkait kedatangan masing-masing rombongan. Ya, mendengar dari sisi teknis kegiatan, pelaksanaan Erau juga melibatkan sejumlah perangkat daerah dengan tugas masing-masing. Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Timur berperan dalam pelaksanaan berbagai lomba olahraga tradisional, sementara Dinas Pariwisata menangani sejumlah perlombaan budaya dan kreativitas seperti kuliner Kutai, seni tingkilan, serta vlog bertema budaya. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur berkaitan dengan rangkaian acara adat dan sakral, di antaranya Beluluh dan Titik Bende. Ya, pendengar, selain rangkaian perlombaan dan prosesi adat, Erau pada tahun ini juga menghadirkan kirab budaya yang melibatkan unsur masyarakat dari sejumlah kecamatan. Kirab tersebut menjadi simbol rasa syukur sekaligus persembahan hasil bumi kepada pihak kesultanan. Dan pendengar di 99.4 FM, dengan kolaborasi pemerintah daerah, kesultanan, pemangku adat, perangkat daerah, serta seluruh elemen masyarakat, Erau Adat Pelas Benua Kutim 2026 diharapkan mampu menjadi ruang untuk memperkuat identitas budaya sekaligus menanamkan nilai-nilai adat kepada generasi masa kini dan mendatang. Demikian pendengar, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Pan RUPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RUPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya pendengar dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menjumpai Anda. Kita berjumpa lagi di program Morning Show dan masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Kamis 8 Oktober 2026. Dan seperti biasanya berdengar ya di program Morning Show selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas ya kebersamaan kita hingga di jam 9 pagi hari nanti. Dan tentunya di program Morning Show Novani akan menghadirkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia mendengarkan siaran kami di RUPD Kutim 99.4 FM. Baik, berkat di 99.4 FM mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Satu persembahan lagu dari miliknya Gamaliel Audrey Cantika atau disingkat GAC pendengar ya, dengan judul Bahagia. Oke, semoga hari ini semuanya juga dalam kabar baik, kabar sehat dan juga dalam kabar yang bahagia pastinya tentunya pendengar, dan tetap bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, sebelumnya jangan lupa juga ya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan sudah membawa kebersamaan kita saat ini di menit 13 ya, lepas dari jam 8 pagi. Sebelumnya Novani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya pendengar ya di kesempatan pagi hari ini. Buat Anda mungkin yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami di 99.4 FM, atau buat Anda mungkin yang saat ini baru saja tengah menemukan frekuensi kami di 99.4 FM ya, selamat pagi dan selamat bergabung aja untuk semuanya. Dan tidak lupa juga Novani mau menyapa buat Anda semuanya juga yang mungkin saat ini mendengarkan siaran kami lewat live streaming, baik itu di website kami di https.rpd.kutaitimurkab.go.id atau yang mendengarkan siaran live streaming kami juga lewat aplikasi Spra ID dan juga Radio Garden ya. Novani ucapkan selamat pagi juga untuk semuanya dan tetap semangat untuk menjalani segala aktivitas maupun pekerjaannya untuk hari ini ya, semoga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, baik, berkat di 99.4 FM. Ya, nantikan informasi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Kamis ya 8 Oktober 2026. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Jadi gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
4: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
5: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
3: Mas, Mas, jadi gimana Mas?
4: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
3: Loh, kenapa Mas?
4: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
6: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
7: 994 FM.
8: RPD Kutim FM.

Everybody Good Team 99.4 FM bersama kita Jardes. Oke, baik, berdengar kembali masih bersama dengan Novani ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Kamis 8 Oktober 2026. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur akan Novani bagikan di ruang dengar Anda, pendengar ya. Pada hari ini Kamis 8 Oktober 2026, ini ada satu kegiatan pendengar yang akan dilaksanakan dan juga dijadwalkan di agenda Bupati pada hari ini. Ya, satu kegiatan tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan penganugerahan Satya Lancana Karya Satya Pegawai Negeri Sipil atau PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, di mana kegiatan ini akan berlangsung di ruang Akasia Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari BKPSDM Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Terkait kegiatan penganugerahan Satya Lencana Karya Satya Pegawai Negeri Sipil atau PNS ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dan peringatan untuk diketahui bahwasanya Satya Lencana Karya Satya adalah tanda kehormatan ya dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atau PNS atau ASN sebagai penghargaan atas kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin yang ditunjukkan secara terus-menerus. Di mana pendengar, penghargaan ini dibagi menjadi 3 kategori masa kerja, yakni untuk kategori 10 tahun mendapatkan Satya Lencana Karya Satya atau medali berwarna perunggu, kemudian untuk kategori 20 tahun mendapatkan Satya Lencana Karya Satya medali berwarna perak, dan selanjutnya untuk masa kerja 30 tahun mendapatkan Satya Lencana Karya Satya untuk medali berwarna emas, pendengar ya. Dan pendengar di 99.4 FM, ya, secara keseluruhan penganugerahan Satya Lencana Karya Satya yang akan berlangsung tentunya pada hari ini khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah para pegawai negeri sipil atau PNS ya yang memiliki masa kerja secara terus-menerus paling singkat 10, 20 atau 30 tahun, kemudian menunjukkan kecakapan, disiplin, kejujuran dan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, negara serta pemerintah, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam masa kerja serta mendapatkan penilaian kinerja yang baik. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, untuk diketahui juga bahwasanya sebanyak 7, ini ada informasi ya, sebanyak 17 ASN khususnya di Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur ya akan menerima penganugerahan Satya Lencana Karya Satya tentunya pada hari ini. Sekali lagi selamat ya kepada para ASN atau pegawai negeri sipil khususnya di lingkungan Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur tentunya yang akan menerima penghargaan pada hari ini. Semoga bisa menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi tentunya, lebih disiplin lagi, lebih bertanggung jawab dan juga pastinya amanah pendengar ya. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM.
Ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dan semoga kegiatan yang akan dilaksanakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya ya. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Dan oke, baik berdengar di 99.4 FM. Ya, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan tidak lupa juga Novani mau mengajak para pendengar RPD Kutim ya sebelumnya untuk bergabung di beberapa akun media sosial kami, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube pendengar ya. Jangan lupa untuk meng-add akun media sosial kami di @rpdkutim, baik itu akun media sosial Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube pendengar ya di @rpdkutim. Dan khusus untuk akun channel YouTube RPD Kutim, jangan lupa untuk like serta subscribe pendengar ya akun channel YouTube RPD Kutim. Dan oke, selamat bergabung aja buat Anda mungkin yang sudah bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim. Dan silakan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim. Oke, baik berdengar di 99.4 FM. Ya, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, gak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM.
2: RPD Kutim FM.

baik bergara satu persembahan lagu dari miliknya Geisha, Cinta Itu Kamu. Oke, Nova nih hadirkan spesial ya buat Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini yang sudah membawa kebersamaan kita di program Morning Show di menit 44 lepas dari jam 8 pagi pendengar yang untuk saat ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, ya sengaja Nova nih hadirkan lagu dari miliknya Geisha ya. Gimana sebentar lagi grup band Indonesia Geisha akan mengguncang Kabupaten Kutai Timur pendengar ya, dalam hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur yang ke-27 tahun 2026 ini ya pendengar ya. Dimana sebelumnya memang informasinya bahwasannya guest star ya atau bintang tamu utama untuk perayaan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur yang ke-27 tahun 2026 ini sebelumnya adalah akan diberiakan oleh penampilan Andika Mahesa ya dari Andika Kangen Band mendengar ya. Namun untuk informasi terbarunya ternyata guest star pada perayaan HUT Kutim ke-27 ini berubah pendengar ya, dan resmi digantikan oleh grup band Geisha untuk tampil memeriahkan panggung Kutim Expo 2026 pendengar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, seperti yang sudah diketahui bersama ya, bahwasanya Kutim Expo 2026 ini nantinya akan berlangsung pada tanggal 12 hingga 18 Oktober 2026 yang dipusatkan di kawasan helipad Bukit Pelangi Sangatta. Dan disinilah ya pendengar panggung hiburan rakyat dan penampilan guest star akan digelar pendengar ya. Wah, pastinya sudah gak sabar nih ya buat masyarakat di Kabupaten Kutai Timur untuk melihat ya penampilan dari grup band Geisha ini tentunya ya, yang akan hadir menghibur warga kota Sangatta tentunya ya dalam perayaan HUT Kutim ke-27 tahun 2026 ini pendengar ya. Walaupun sebagian masyarakat mungkin ada yang merasa kecewa gitu pendengar ya, karena bintang tamu utamanya ini diganti gitu pendengar ya. Tapi gak apa-apa ya, perubahan ini juga merupakan penyesuaian ya dari pihak penyelenggara agar rangkaian acara Expo HUT Kutim ke-27 tetap dapat berjalan dan menghadirkan hiburan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Ya mungkin guest star Andika Mahesa ya mungkin sedang padat jadwalnya gitu pendengar ya, jadi gak bisa untuk tampil di Expo HUT Kutim ya ke-27. Jadi digantikan oleh grup band Geisha tentunya ya. Oke, baik berdengar di 99.4 FM. Jadi jangan sampai ketinggalan nih ya buat masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Dicatat tanggalnya tentunya ya untuk menyemarakan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur. Datang dan saksikan langsung kegiatan-kegiatan yang pastinya akan menghibur warga kota Sangatta dan sekitarnya pada Pekan Raya Kutim Expo ke-27 tahun 2026 ini tentunya pendengar ya. Dan selain itu juga nantinya sebelumnya juga akan dilaksanakan Pesta Adat dan Budaya Erau. Menurut

tanggal 9 hingga 13 Oktober 2026, tepatnya di area Rumah Adat Kutai, yakni di Jalan Poros Ring Road 1, pendengar ya. Ini juga menyemarakan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur yang ke-27, pendengar. Ya, selain itu juga ada rangkaian kegiatan jalan sehat, pendengar ya, dan senam jantung sehat. Dan direncanakan akan digelar pada H-1 sebelum penutupan Pekan Raya Kutim Expo, pendengar ya. Oke, baik pendengar di Smas 9.4 FM. Ya, demikian rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur yang ke-27 pada tahun ini. Mengusung sekitar 30 agenda spektakuler, pendengar ya, dengan dua acara puncak utama, pendengar ya, yakni Pesta Adat dan Budaya Erau dan Kutim Expo 2026 yang akan dipusatkan di kawasan helipad Bukit Pelangi, Sangatta. Oke, baik, pendengar di Smas 9.4 FM. Ya, tetap semangat aja buat semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Dan gak kerasa kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 50 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Kami ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, baik, bergerak satu informasi menutup jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

89.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Burger, beberapa laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan langsung aja Novani hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Laporan kehilangan pertama berupa BPKB mobil Suzuki dengan nomor polisi KT8511RG atas nama Wela Santoso yang hilang atau tercecer di Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0852-4986-9937 atas nama Wela Santoso, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa surat keterangan penyerahan tanah perwatasan dengan nomor registrasi 592.11/400/Romawi7/ tahun 2019 atas nama Triyono yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-5150-1600 atas nama Triyono, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa berupa BPKB motor Honda dengan nomor polisi KT2756RAQ atas nama Lasma Nainggolan yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0822-5511-7789 atas nama Lasma Nainggolan, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya, pencarian seorang suami atas nama Denny Kurniawan yang diperkirakan hilang sejak 1 tahun yang lalu. Dan bagi yang melihat atau menemukannya dapat menghubungi di 0822-5131-6608 atas nama Rusdiana, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2762RDB atas nama Sirajudin yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-5690-2119 atas nama Sirajudin, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Yamaha dengan nomor polisi KT5853HH atas nama Andi Sheila yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812-5361-7143 atas nama Andi Sheila, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, informasi kehilangan selanjutnya berupa dompet dengan berisikan SIM C, SIM C, kemudian STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2663RL, BPJS dan ATM BRI atas nama Muhajat. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0853-4107-8763 atas nama Firman, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi terakhir ya, berupa surat keterangan penyerahan tanah perwatasan dengan nomor registrasi 592.11/2829/Romawi12/2019 atas nama Buadi Heri Susanto, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0821-9169-9245 atas nama MS Teguh, atau juga bisa datang langsung ke studio
Radio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik, berdengar demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novan yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di program Halo Kaltim ya. Edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Aidil, rekan Gesta, dan juga rekan Nopem ya, di meja operator pendengar. Yang mana di kesempatan pagi hari ini, seperti kita sampaikan tadi, kita akan mengangkat topik berkaitan dengan menata Kaltim untuk generasi emas ya. Yang mana tadi juga kita sudah buka opini publik berkaitan dengan tema hari ini. Dan untuk membahas berkaitan tema ini sudah hadir dua narasumber kita di studio Pro 1 RRI Samarinda. Kita sapa dulu, yang pertama ini ada Pak Muhaimin STMT, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Pak Muhaimin, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam Mas Junaidi dan teman-teman semua. Semangat pagi.
1: Iya, semangat pagi. Apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah sehat, semangat ya Prof ya. Harusnya ya, ada semangat.
1: Ya, dan di samping Pak Muhaimin ini ya ada Profesor Dr. Haji Abdul Rahim AF SE MSI ya, Prof Rahim ya, ya, sebagai akademisi dan juga pengamat dan juga pakar ekonomi pembangunan Kalimantan Timur. Pak Rahim, assalamualaikum Pak Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berbincang-bincang untuk kemajuan Kaltim.
1: Iya, sehat Pak Prof ya.
3: Amin.
1: Alhamdulillah ya. Ya, kita mulai ke Pak Muhaimin dulu mungkin ya Pak ya, berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, menata Kaltim untuk generasi emas. Mungkin bisa disampaikan dulu mungkin apa prioritas dari Provinsi Kalimantan Timur ini, bahwa pembangunan kita ketahui tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik saja nih Pak Muhaimin ya, tapi juga dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, mungkin apa prioritas utama pembangunan Kalimantan Timur saat ini dalam menyiapkan generasi emas seperti itu Pak? Silakan.
2: Baik, pemirsa RRI yang berbahagia, Pak Profesor, kemudian teman-teman semua. Pertama, terima kasih ya sudah diundang ke sini untuk sharing lah terkait dengan Kaltim menuju generasi emas ya. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kepala daerah sudah terpilih. Kemudian kepala daerah membuat visi dan misi. Nah, visi-misi itu dituangkan dalam RPJMD. Sekarang adalah tahun 2026, berarti sudah masuk dari RPJMD di tahun kedua. Karena Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu sudah melaksanakan prioritas pembangunan untuk RPJMD tahun 2025 sampai dengan 2029. Nah, untuk prioritas di tahun 2026 ini ada 4 hal yang menjadi kata kunci untuk melaksanakan supaya Kaltim ini menjadi lebih baik lah ke depannya. Pertama adalah bagaimana akses pendidikan. Yang kedua, bagaimana akses kesehatan. Kemudian yang ketiga, infrastruktur. Dan yang keempat adalah SPM. Kenapa pendidikan? Karena kita sepakat bahwa untuk memutus rantai kemiskinan, maka pendidikan harus menjadi prioritas. Kenapa kesehatan? Orang bisa membangun kalau masyarakatnya sehat. Kemudian masyarakat juga harus diberikan akses yang seluas-luasnya untuk mendapatkan kesehatan. Yang ketiga, kenapa infrastruktur? Tadi sebelum kita memulai dialog ini kan ada semacam opini lah dari Kutai Barat ya tadi. Pak Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini sangat konsen Pak Prof ya terhadap konektivitas infrastruktur. Jadi kalau kita masuk ke Kutai Barat, kita masuk ke Mahakam Hulu, memang kondisi infrastrukturnya itu sangat menurut saya ya, untuk Kalimantan Timur penghasil sumber daya alam yang sangat tinggi, tapi tidak diimbangi dengan infrastruktur yang layak. Bahkan di Kutai Barat itu masih ada desa tertinggal ya, yang terjadi misalnya di Gerunggung, Tanjung Soke, kemudian di Seraya. Rasanya agak unik ya, di sana tidak ada listrik, kemudian tidak ada internet. Nah, inilah yang menjadi catatan penting bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga kenapa konektivitas infrastruktur itu menjadi hal yang penting. Belum lagi misalnya kita ke Tereng Ojo Bilang, kemudian misalnya ke Mahakamulu. Mahakamulu. Nah, itu juga banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, sehingga Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur melalui Bapeda, kita merencanakan hal-hal yang sangat prioritas, yaitu 4 hal tadi. Di tengah kondisi kemampuan fiskal kita yang memang sudah sangat terbatas. Jadi pendidikan kita tahu ada gratis pol, kemudian kesehatan juga ada pembangunan rumah sakit, BPJS dan sebagainya. Nah, itulah yang sekarang menjadi prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan visi-misi RPJMD yang dibuat dalam rencana kerja di masing-masing perangkat daerah.
1: Ya, tentunya di 2025 dan juga menuju 2026 ini Pak Muhaimin ya sudah ada capaian pembangunan begitu ya untuk Kalimantan Timur. Mungkin apa yang menjadi capaian dan juga menjadi tantangan ini dari Kalimantan Timur sendiri, Pak?
2: Iya, memang agak agak sedih ya kalau kita misalnya begini. Di laju pertumbuhan ekonomi itu di RPJMD kita itu ditargetkan misalnya di tahun 2025 kita diharapkan di angka 6,6 sampai 7,2 ya. Kalau nasional kan 8 sampai dengan 8,5. Tapi apa daya di tahun 2025 itu laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur itu hanya berhenti di angka 4,53. Nah, bahkan di tahun 2006 yang lebih sedih lagi, di triwulan pertama itu LPE kita itu masih di angka 2,99. Kemudian di triwulan kedua agak naik lagi menjadi 3,35. Yeah. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun Kalimantan Timur sumber daya alamnya melimpah, tetapi tidak diikuti dengan ketingkat kesejahteraan masyarakatnya. Apa buktinya? Ternyata laju pertumbuhan ekonomi kita agak tersendat. Yeah. Memang di tahun 2026 ini banyak sekali tantangan kita ya, misalnya adanya batasan untuk batu bara. Kemudian kita terjadi karhutla. Ya, kemudian juga beberapa kali terjadi inflasi. Nah, inilah yang menjadi perhatian dan catatan kita. Kemudian yang kedua, masalah tingkat kemiskinan. Kita juga diharapkan di angka 4, ternyata kita masih di angka 5,17, bahkan lebih tinggi daripada seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Ini juga menjadi tantangan kita. Ternyata sumber daya alam yang melimpah tidak otomatis menjadikan warga Kalimantan Timur itu sejahtera. Masih ada di kawasan-kawasan tertentu, misalnya di Mahakamulu, tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi, di Kubar. Nah, kalau kita lihat itu juga harus menjadi prioritas dan catatan kita. Kenapa seperti itu? Ya, mungkin dua hal tadi. Konektivitas infrastrukturnya belum memadai, kemudian juga tingkat pendidikan juga yang harus menjadi perhatian. Nah, itulah kenapa empat hal yang menjadi kata kunci pemerintah untuk tahun 2026 dan 2027, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan standar pelayanan minimal.
1: Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Muhaimin. Ya, kita ke Pak Prof. Rahim berkaitan dengan arah pembangunan Kaltim saat ini seperti disampaikan Pak Muhaimin tadi. Apakah ini dari pandangan Pak Prof sudah tepat dan apa yang perlu diperbaiki seperti itu? Silakan, Pak Prof.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ketua Bapeda Pak Muhaimin dan rekan-rekan di RRI Samarinda dan pemirsa yang memerhati yang saya hormati. Tadi sudah sebutkan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan standar pelayanan minimal. Kalau saya melihat dari sudut pandang lain, kita membangun tidak fokus. Tidak fokus. Seharusnya kita survei dulu di mana keunggulan setiap daerah. Keunggulan itulah, saya yakin pendidikan sejak dulu kok ada impres, SD impres, semuanya. Kalau itu sakit, kita persoalkan terus, tidak akan tuntas itu. Maka kita harus fokus apa sih yang ada di sana dan kita berdayakan. Kita berdayakan di, pokoknya di Brau. Di Brau itu apa? Kalau di Brau itu kita mau fokus wisata bahari, maka pendidikannya ke wisata bahari. Ya, apa di situ? Nah, kalau seandainya di Kutai Timur, apa yang mau kita unggulkan di situ? Tidak semua bidang, mungkin ada 30 bidang, itu yang bisa kita unggulkan, tidak mungkin. Apalagi dalam kondisi fiskal yang sangat rentan ini, yang dipotong 33% ya, 33% oleh pemerintah pusat. Saya berkeyakinan dengan dipotong itu kita juga harus sadar diri bahwa serupiah pun uang atau 1.000 rupiah pun uang harus kita manfaatkan sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur PDRB kita 800 T, 800 triliun atau miliar? 800 miliar. Iya. Harga berlaku, harga konstan itu sekitar 500 miliar. Rata-rata pendapatan kalau itu dibagi dengan jumlah penduduk kita 4 juta itu sekitar 218 juta. Artinya tinggi sekali. Kalau itu dibandingkan, wah, Kalimantan Timur ini tidur-tidur aja sudah bisa dapat uang, dapat makan dan sebagainya. Tapi persoalannya adalah pemerataan. Kalau dalam ekonomi ini ada yang disebut dengan indeks Gini atau koefisien Gini. Yeah. Ya, mungkin ketimpangan kita tinggi sekali, baik ketimpangan pendapatan, lebih-lebih ketimpangan pembangunan antar daerah. Tadi saya sependapat dengan Pak Muhaimin, di daerah-daerah tertinggal itu juga disorot, tapi jangan hanya diberikan ikan saja, tapi diberi kail. Nah, bagaimana cara memberi kail? Kita yang membuka jalan. Umumnya dinas perindustrian, apa sih industri yang bisa dikembangkan di sana? Nah, kita kembangkan. Jangan kita beri tapi nanti idle money. Itu yang pertama. Berkaitan yang kedua, berkaitan dengan pembangunan yang ekonomi kita tumbuh hanya 3% sekian, tidak mungkin bisa mencapai. Harusnya ekonomi ini tumbuh minimum 6%. Apa itu rumusnya? Kalau jumlah penduduk ini tumbuh 2% setahun, maka ekonomi harus tumbuh 6%. Dia harus kali 3. Jadi 2 kali 3, 6. Harus itu. Kalau tidak, itu pun tetap. Artinya maksudnya tidak meningkat. Nah, kalau mau meningkat 10%. Kalau penduduk, karena setiap penduduk yang lahir pasti makan. Nah, ekonomi kita tumbuh seandainya 2%, ekonomi kita tumbuh 2%, berarti tidak ada peningkatan. Jadi kalau ada ingin ada peningkatan, harus minimum kali 3, 2 kali 3, jadi 6% pertumbuhan. Kalau pertumbuhan kita 3%, berarti ada penurunan. Ada penurunan ini
1: 4,3 tadi Pak ya?
3: Ya, 3,36.
1: Oh iya.
3: Nah, selanjutnya dalam menghadapi fiskal kita yang walaupun tidak hanya dilakukan di Kalimantan Timur, di tingkat nasional pengaruhnya terhadap Kalimantan Timur, kita harusnya bekerja sama dengan pihak swasta. Banyak orang kok yang punya uang banyak tapi mungkin tidak mau menginvestasikan karena tidak diberi jalan mungkin, atau mungkin dipersulit jalannya. Banyak aset kita yang idle money, contohnya lapangan udara kita itu nah dijadikan apa itu yang di Temindung. Itu 11 hektar itu. Ada saya inventarisasi ada 15 titik tanah kita yang bagus-bagus tapi tidak digunakan. Idle money. Nah, kalau itu diserahkan kepada pengusaha, nah saya tidak tahu mau diapakan, mau dijadikan mall, dijadikan hotel, dijadikan apa, dijadikan apapun, itu bisa jadi peluang membuka lapangan kerja, peluang meningkatkan pendapatan. Sebagai contoh sederhana, dulu di zaman Pak Ardan, Pak Abdul Rahman, Haji Abdul Rahman itu Mall Lembuswana. Itu kan dulu tempat terminal. Tempat terminal itu selanjutnya dikerjasamakan dengan salah satu perusahaan, jadilah Mall Lembuswana. Nah, sekarang diambil alih oleh pemerintah daerah. Tanpa adanya pengusaha itu, saya yakin tidak berdiri itu dan tidak punya mall kita pada zaman itu. Nah, kenapa itu tidak dijalankan lagi gitu nah? Di mana pokoknya di Berau ada apa? Nah, jadi kita lakukan penelitian, kita lempar ke pasar bebas. Siapa investor yang mau masuk? Di negara Cina pun pakai investor. Di negara Cina pun pakai investor. Kalau kita pemerintah mau bangun sendiri dengan uang hanya sekitar paling-paling saya hitung-hitung tuh 2 triliun yang bisa digunakan oleh pemerintah provinsi itu.
2: 1,8.
3: Nah, apakah 1,8 triliun? Saya hitung 2 triliun. Nggak bisa berbuat apa-apa itu. Nggak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya dukungan dari swasta. Tapi harus dilakukan penelitian. Di sini mau contoh sederhana. Di Kutai Timur ada pisang kepok.
1: Ya kan?
3: Nah, itu sekali diekspor, digelontorkan habis itu hilang. Kenapa itu tidak dibina terus? Nah, contohnya kakao di Berau. Kenapa itu tidak dibina terus? Jadi ada komparatif advantage-nya yang dibiarkan oleh pemerintah seolah-olah itu tumbuh sendiri. Tidak bisa. Harus di spot. Nah, untuk men-spot itu memang dengan uang yang terbatas harus fokus. Lihat dulu ke keunggulannya di Kutai Timur apa keunggulannya? di Kutai Barat apa keunggulannya? Itu yang di spot. Yang lain jadian aja, pendamping aja, pendamping. Nah, biasanya ada kesulitan setiap instansi, setiap OPD mau minta. Oh, kalau saya pendapatan saya dulu tuh 10 miliar, sekarang diturunkan jadi bukan diturunkan, dikurangi karena ada prioritas lain, dia menganggap, "Wah, kenapa saya dikurangi?" Kan gitu. Seharusnya Bapeda lah memberikan masukan kepada kepada pengambil keputusan, pada gubernur dan wakil gubernur, bahwa di daerah ini perlu ini, di daerah ini perlu ini, di daerah ini perlu, tidak semua harus dikerjakan. Pool, tapi ada hal-hal yang sifatnya prioritas yang perlu dikerjakan. Nah, itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu bisa meningkatkan kemakmuran, tujuan daripada pembangunan kita di Kalimantan Timur untuk menjadikan generasi emas. Saya khawatir generasi emas, generasi jet ini. Di Samarinda ini tidur terbalik. Di Samarinda ini generasi jet tidurnya terbalik.
1: Malam bangun, Pak ya.
3: Malam bangun, siang tidur. Coba malam dia kafe, artinya tempat berkumpul. Tapi memang itulah generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi yang haus informasi, suka bergaul, haus informasi, dia suka itu. Nah, ini juga harusnya ada kebijakan. Malam jadi siang, siang jadi malam. Coba lihat di Samarinda, keluar aja jam 1, jam 12 itu penuh sama Rinda. Sama saya enggak tahu di daerah lain, saya yakin balik kapan sama itu. Mungkin di daerah lain juga mungkin ikut itu. Nah, ini juga perlu dimotivasi. Ada di daerah-daerah di negara-negara tertentu yang membatasi. Negara tertentu terutama Australia. Australia dibatasi itu. Ya, kalau kafe jam 10 maksimum. Kalau toko warung jam 7 maksimum. Iya. Kalau ini ada dibatasin. Ini enggak dibatasin. Bagaimana kita mencapai generasi emas? Karena generasi emas kita menghadapi generasi alpha yang IT minded. Iya. Jadi IT nanti dia tidak lagi bersosialisasi, mungkin di rumah saja sudah. Nah, kalau kita tidak siap, ya, saya yakin 2045 kalau kita tidak mengatur, pemerintah juga tidak mengatur dengan baik, bukan jadi generasi emas tapi generasi perak. Generasi perak itu. Ya, saya lihat itu ya. Itu yang menurut pengamatan saya, menurut pengalaman saya di bidang ekonomi pembangunan atau pembangunan ekonomi juga.
1: Ya, demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Prof. Ya, ke Pak Muhaimin, itu tadi disebutkan bahwa apakah ini Kaltim sudah mulai menggandeng pihak wisata ini ya untuk meningkatkan ekonomi yang tentu bisa berdampak dan juga peluang kerja dan juga ada fokus-fokus ke tiap wilayah seperti itu, Pak. Silakan, Pak.
2: Iya, baik. Terima kasih Pak Prof ya. Tadi saya menanggapi sebentar. Pertama, bahwa saya sepakat bahwa untuk pendidikan khususnya yang SMK itu harus menyesuaikan dengan kondisi komparatif daerah. Okay. Ya, karena kalau gini Prof, agak unik juga, ternyata dari hasil perhitungan, kemudian hasil dari data yang masuk ke Bapeda dan BPS, ternyata tingkat pengangguran kita itu justru banyak didominasi oleh SMK bukan SMA. Kan logikanya para lulusan SMK itu adalah siap kerja. Yeah. Kemudian kalau lulusan SMA dia melanjutkan pendidikan. Nah, tapi terjadi anomali. Ternyata justru banyak sekali lulusan SMK kita itu yang menjadi penyumbang tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur. Berarti kan ada masalah di sini. Masalahnya apa? Nah, ternyata salah satu bisa jadi bahwa SMK yang ada di Kaltim misalnya di kabupaten kota itu belum link and match dengan bursa kerja yang ada di masing-masing daerah. Misalnya tadi sepakat saya misalnya daerah misalnya Kubar itu kan banyak misalnya masalah perkebunan dan kenapa tidak ditingkatkan saja SMK-nya adalah prioritas masalah perkebunan. Misalnya di daerah pesisir itu fokus misalnya di kelautan atau perikanan. Kenapa tidak ditingkatkan saja bahwa SMK-nya adalah SMK kelautan. Nah, yang terjadi kan bukan, kita ini kan yang penting jurusannya ada, kemudian anak-anak orientasinya bahwa masuk SMK dia bekerja. Tapi ternyata larinya kalau kita lihat ya, SMK tuh alat berat, kemudian kendaraan ringan. Nah ternyata tidak bisa menjamin gitu loh. Semua menjadi ikut-ikut. Nah jadi saya sepakat Prof bahwa kita harus melihat orientasi penyediaan pendidikan itu misalnya SMK itu menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan di masing-masing daerah. Termasuk bagaimana mengembangkan potensi daerah itu supaya bisa menjadi salah satu tujuan vokasi. Nah yang kedua saya sepakat. Tadi kita bicara Mall Lembuswana ya. Jadi Mall Lembuswana memang sekarang di take over, ditarik kembali oleh pemerintah provinsi, dikelola oleh Perumda yang sudah ditunjuk oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Memang di zaman itu kita sangat bangga dengan Mall Lembuswana ya. Tetapi seiring dengan waktu, kemudian sudah ada saingan dengan mall-mall yang lain, kemudian juga kondisi mallnya juga harus memerlukan perbaikan, renovasi, sehingga perlu diambil alih. Nah sehingga kita harapkan ini bisa bersaing. Nah kedua, saya sepakat banyak sekali yang sekarang dilakukan oleh teman-teman BPKAD, kemudian Pak Gubernur memaksimalkan peran Perumda, bagaimana memaksimalkan aset-aset kita yang tidak ada, yang tidak belum menghasilkan. Sebagai contoh begini, yang sering menjadi perdebatan ya terhadap keberadaan Ex-Puskip yang ada di Balikpapan.
1: Yeah.
2: Pemerintah Kota Balikpapan berharap itu menjadi ruang terbuka hijau. Tapi pemerintah provinsi itu lahan bisnis yang bisa mendatangkan PAD untuk Provinsi Kalimantan Timur. Nah, sehingga itu juga ditawarkan kepada investor. Cuma memang agak sulit Prof ya, kondisi saat ini dengan kondisi ekonomi yang global yang sangat rentan, para pelaku usaha atau investor masih wait and see ya, melihat situasi dan kondisi yang ada. Nah sehingga memang yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan PAD itu dari sektor-sektor yang memang bisa tumbuh. Nah yang kedua begini, kita kan sudah tahu ya TKD dikurangi, tetapi kita berupaya bagaimana misalnya pajak alat berat, pajak bahan bakar, kemudian permukaan air, pajak air permukaan juga ditingkatkan. Ternyata memang dari upaya yang dilakukan oleh Bebenda, banyak lagi misalnya perusahaan-perusahaan yang di sektor perkebunan, pertambangan, itu yang data tidak sesuai, sehingga itu juga bagian potensi PAD yang kita dapatkan. Nah yang ketiga Prof, kami sepakat, kita sangat tergantung dengan sektor ekstraktif ya. Di tahun 2005 sekitar 46% itu dari sektor tambang, sementara dari sektor pertanian masih kecil. Nah sehingga konsep dari RPJMD provinsi juga 5 tahun ke depan itu adalah bagaimana hilirisasi misalnya sawit, perkebunan dan sebagainya, supaya tidak bergantung kepada satu sektor saja. Pelan-pelan akan kita kurangi kondisi ketergantungan kita kepada sektor ekstraktif tadi. Karena kita harapkan memang transisi ekonomi harus bisa kita lakukan di 5 tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur. Nah jadi di luar itu sekali lagi kami sepakat apa yang disampaikan Pak Profesor tadi, bahwa kita harus melakukan upaya-upaya yang konkret, memanfaatkan aset, kemudian mengelola pendidikan misalnya sektor vokasi menyesuaikan kondisi yang ada di masing-masing daerah. Dengan begitu bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat juga pelan-pelan bisa kita wujudkan. Tapi jangan lupa Prof, masalah utama di Kalimantan Timur juga ada yang harus kita selesaikan, yaitu masalah konektivitas infrastruktur. Kemantapan jalan kita itu masih sangat rendah. Jalan kita itu kan ada jalan provinsi, kemudian ada jalan provinsi, ada jalan nasional, dan ada jalan kabupaten kota. Sekarang kabupaten kota tidak akan mampu membangun jalan dengan kondisi APBD yang kecil. Provinsi yang dulu bisa membantu dengan bantuan keuangan juga sekarang mengalami kondisi yang sama. Nah, APBN juga tidak bisa diharapkan lagi. Nah, sementara juga banyak sekali jalan-jalan non-status yang ada di kabupaten kota yang harus menjadi perhatian kita. Sehingga bagaimana orang mungkin mau pergi ke daerah yang lain, bagaimana orang mau berusaha kalau misalnya konektivitas jalannya masih belum memadai. Nah sehingga inilah yang menjadi perhatian serius, menjadi program prioritas dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Di samping pendidikan kesehatan, maka infrastruktur konektivitas adalah hal utama yang kita lakukan supaya keterhubungan antara kabupaten kota itu bisa terjadi. Nah, satu contoh lagi. Misalnya kalau orang mau ke Kubar, itu dari Kubar ke IKN kan harus berhari-hari jalannya. Misalnya jalan di Bongan ke Sotek kan sulit kita lalui. Nah, ini juga menjadi perhatian Bapak Gubernur supaya warga Kubar kalau misalnya nanti kalau jalan ini jadi bisa langsung ke IKN. Nah, sementara IKN yang menjadi super hub ini, Kalimantan Timur super hub IKN, kita juga belum bisa mendapatkan fungsi-fungsi itu. Masih berkutat di wilayah IKN dulu, belum di sekitar wilayah-wilayah yang menjadi hinterland-nya IKN. Mungkin itu sementara.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Muhaimin ya. Ini ada penelpon yang bergabung ya, ada Pak Ridwan, kita terima dulu dari Kabupaten Pasir. Pak Ridwan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Profesor Ibrahim dan Pak Muhyiddin, salam sehat dari Kabupaten Pasir. Jadi apa yang disampaikan tema kita pagi hari ini berarti ada dua tuh, menata sumber daya alamnya dan menata sumber daya manusianya kan. Okay. Kita ke temanya ya Prof ya, dan Pak Ibrahim dan Pak Muhyiddin ya. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Profesor jelas gitu kan. Nah kalau kita menata itu berarti ada penata dan menata. Ini dulu temanya gitu kan, siapa yang menata? Ini tanggung jawab nih Profesor sama Pak Muhyiddin sama Bang Jun di pagi hari ini gitu kan, agar sampai ke pemerintah yang selaku apa master plan-nya gitu kan Pak Muhyiddin. Nah rencana-rencana ini apakah hanya kita diskusikan? Contoh saja bandara di Pasir ini berapa tahun sudah nggak tertata-tata, siapa penatanya, siapa menatanya. Nah ini dulu gitu loh. Tadi kalau kita sampaikan hal seperti itu di garis bawahnya perlu clear government, good government-nya itu dulu. Reputasi, inovasi, inklusif dan transformasi. Saya sepakat tadi kan sebelum kita diskusi saya sudah sampaikan sama Pak Junaidi bagaimana Kartara itu membangun. Saya 13 tahun di sana, pensiunnya saya di sini. Itu bagaimana Pak Almarhum Serang Kasim dan semua termasuk juga di Kaltim Pak Rianto siapa itu karena itu kan berkumpul mereka bisa jadi Kartara itu. Sampai ada Borneo di situ, semua fasilitas-fasilitas tadi, infrastruktur dan ekonominya tidak ada di sana. Kita lihat hanya barang dan jasa, kapal laut, udara. Kita lihat di sana kecuali yang penyangga-penyangganya kan gitu. Saya contohkan itu tadi pagi kan. Ya kan Malinau Berau sampai Berau aja nggak ikut itu di situ. Nah, kita contohkan mereka, mereka solid leadership-nya di sana Pak Muhyiddin, Prof. Nah kalau Prof tadi, saya ingin menjawab Prof itu tadi, biarkan aja mereka malam Prof, berarti perekonomian jalan. Iya kan? Ya itu masalah mereka itu. Kan ada satu PP, ada polisi yang bisa ke situ kalau hotel-hotel itu jalan gitu kan. Atau itu artinya jalan. Jadi saya tidak sejalan dengan Prof Ibrahim tadi, mohon maaf. Kalau generasi kita katakan malam seperti kalong, ya mungkin mereka mencari inspirasi berbeda dengan kita dulu, ya kan? Yang saya tahun 70-an gak bisa keluar, saya lahirnya kan 68 nih, udah 58. Nah, jadi kalau perekonomian gitu jalan itu malam, ya mungkin kayak di Las Vegas sana atau di mana tadi dibilang Prof itu pernah ke luar negeri gitu. Kita jangan berorientasi ke sana, kita berorientasi saja ke Kaltim atau ke Indonesia gitu kan. Nah substansi yang saya ingin sampaikan Prof, Pak Muhyiddin, bagaimana master plan-nya itu, siapa yang menata, siapa penatanya gitu loh. Clear government, good government-nya itu dulu gitu loh. Masih banyak hal-hal kita di sini di Kalimantan ini yang begitu kaya. Substansi temanya tadi kan yang generasi emas itu kan MSDM, sumber daya manusianya, penatanya, Kaltimnya itu kan MSDA-nya gitu yang kaya. Kita nggak akan bisa, sedikit lagi, jangan dipotong. Bagaimana kita mau masuk ke hotel kalau hotel itu mahal, kamarnya mulai dari dessert pagi sampai malamnya. Kalau promosi-promosinya tidak kita sampaikan, itu sebuah contoh. Kemarin kan kolaps juga hotel-hotel itu contoh saja ya, karena yang datang bang itu kan orang kaya. Nah bagaimana hotel itu bisa inklusi, masuk semua orang bisa nginap dan lain sebagainya. Begitu juga ke Kaltim ini orang bisa masuk gitu loh, tapi bukan bermigrasi atau apa. Nah perlu penata dan menatanya itu tadi. Jadi leadership itu harus punya pemikiran master plan-nya ke depan seperti apa mengelola ini. Baik. Dua hal itu sangat penting, manajemen sumber daya manusia dan sumber daya alam itu tadi.
1: Oke ya, baik, terima kasih Pak Ridwan di Kabupaten Pasir ya sudah bergabung. Ini ada satu lagi, ada Bung Hanya ya di Kutai Barat. Bung Hanya selamat pagi.
5: Selamat pagi Amai Jun, selamat pagi Amai Muhyiddin, selamat pagi Amai Rahim ya.
1: Pak Prof Rahim ya.
5: Pak Prof Rahim, luar biasa. Kami di daerah Kutai Barat ini Pak Muhyiddin, banyak perusahaan, Pak, perusahaan tambang. dibuat. Tetapi tenaga kerja lokal ini tidak seberapa, Pak, yang kerja, Pak. Tidak seberapa, Pak. Hmm. Nah, alasan mereka tenaga kerja kita tidak ada pengalaman apa macam, Pak. Padahal tenaga kerja yang dibawa yang dari luar daerah itu sama ge, bilang apa saudara kita Kutai, sama ge, tidak ada pengalaman. Itu, Pak, kalau apa bosnya itu yang diputusan itu orang dari kampungnya itu, Pak. Ini tuh kalau bisa nenek kakek yang dalam kuburan juga dibawa, Pak. Nah, jadi saya lihat sedih juga saya lihat, Pak, perusahaan banyak tuh tapi kita menjadi penonton. Nah, makanya saya berharap, Pak, itu BLK yang di apa Kiai itu, Pak. Dulu kan saya bingung juga itu dari provinsi dialihkan lagi ke kabupaten, Pak. Enggak jelas dalam hati saya. Tolonglah kalau kita dana-dana CSR atau dana dari pemerintah tuh dibelilah. Jadi ada tempat anak-anak kita ini berlatih lah. Kita bisa beli simulator yang tempat alat-alat berat apa macam kan bisa aja daripada uang itu dihabiskan begitu-gitu saja kan itu. Saya tertarik tadi Pak Muhaimin tentang infrastruktur, Pak, itu kalau ke IKN, Pak, parah aja lewat ini, Pak, ujung Gusi itu lewat apa jalan isi, Pak, cuman agak-agak terbatas itu. Nah, paling sebentar aja, paling 2 jaman aja sampai ke IKN. Kami ini, Pak, betul bilang Bapak tadi di daerah Lemper, Deraya, Grunggung itu daerah tertinggal. Kalau menurut saya Halibodo, Krongo, Bebengok, Bekurap, Besengkali, Beborot ini itu bukan kawasan daerah tertinggal, Pak. Memang sengaja ditinggal, Pak. Memang sengaja ditinggal kampung itu, Pak. Sengaja ditinggal itu. Bapak belum lagi melihat di daerah pesisir Sungai Mahakam seperti di daerah Muara Pahu, Penyinggahan. Itu akses jalan memang ada tetapi ya buntu. Makanya saya berharap Pak Muhaimin, ini kan kalau dari Penyinggahan menuju ke Maramuntai itu parah aja, Pak, tapi belum ada jalan. Coba dibuka jalan, Pak, itu hanya 17 kilo lebih, Pak. Kalau itu dibuka, akses pendekat itu ke apa namanya Kutai apa ke Barong Tongko macam lebih dekat ke Samarinda, Pak. Nah, jalan pendekat, Pak, apa ekonomi kita bisa berkembang, Pak. Orang bisa jual ikan atau macam. Nah, hasil pertanian juga bisa diambil, Pak. Itu. Nah, terus yang selanjutnya akses jalan menuju ke IKN, Pak. Gampang itu, Pak. Gampang itu. Itu, Pak, ada salah satu perusahaan HTI. Itu sudah membangun jalan 12 meter panjangnya berapa, tetapi terhenti. Nah, saya enggak tahu berhenti itu kenapa. Itu akses menuju ke Waru, Pak. Dari daerah apa namanya Kampung Muara Ponak, Kendesi itu dekat ke sana, Pak, ke apa namanya IKN, Pak. Menurut saya di tengah badai efisiensi begini, Pak, kita tidak bisa membangun sendiri, Pak. Kerjasama dengan swasta, kalau di apa simpang Perdau kayak bisa jalan bagus, kenapa kita tidak kerjasama, Pak?
6: Itu tibalah kita di momen kemerdekaan.
5: Pihak perusahaan. Nah, jangan kita terlalu ngotot dengan apa namanya dana APBD. Kalau memang tidak mampu kan banyak keperluan lain. Itulah harapan-harapan saya, Pak. Nah, saya Pak Muhaimin, Pak apa namanya Rahim. Saya itu bercita-cita, Pak, Kutai Barat ini bisa menjadi lumbung pangan IKN, Pak. Potensi kami ini luar biasa, Pak. Nah, tetapi bukan seperti kelompok tani yang di Bukit Tengkorak itu, Pak, rambutnya pirang, kukunya ada warna-warni. Itu kan kelompok tani simsalabim. Tetapi bagaimana kita memberdayakan yang di, biar mereka membangun di kampung. Sektor perikanan, perkebunan, pertanian, Pak, luar biasa di Kubar ini. Nah, yang perlu ini kan akses jalan. Ini, Pak, pucuk singkong saja, Pak, ada harga sekarang ini. Nah, tapi kalau tidak siapa yang mau beli? Nah, saya berharap juga pemerintah provinsi ini belajar dengan Pak Martin Bila di saat memimpin Malinau. Beliau anak-anak daerah itu bukan harus memberikan beasiswa membabi buta, tidak. Tetapi bagaimana, you mau masuk apa sekolah kedinasan. Nah, you mau masuk tentara ya. You mau masuk polisi. Saya lihat polisi-polisi putra-putra Malinau tuh orang-orang Kenyah sudah banyak pangkatnya. Ada pangkat-pangkat bahkan bertugas di apa namanya pulau Jawa sana. Nah, kita kepengen itu, Pak. Nah, tapi mohon maaf ini, Pak. Mohon maaf, Pak. Pak Muhaimin, Pak Profesor, saya bukan menggurui ini, tetapi inilah suara hati masyarakat kita. Nah, kami ini, Pak, SDM kami ini hebat, Pak. Hebat, Pak. Bupati Kutai Timur, orang kelahiran Muara Pahu. Dulu ada wakil gubernur, Pak Ngayoh, macam. Hebat, Pak. Nah, hebat. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang ini, Pak, kebijakan, Pak. Kebijakan ini. Kita ini tidak bisa lagi menjadi pegawai negeri. Padahal yeah. kita ini mampu dan bisa. Nah, tolonglah kebijakan-kebijakan ini kalau bisa dirubahlah, diberikanlah kesempatan. Ini kan banyak juga orang dari apa dari luar daerah jadi dokter di daerah kita, nanti dia sudah pendidikan spesialis macam, nanti pindah dia mulai dari nol. Nah, terus saya juga berterima kasih akses jalan ke Longapari sudah tembus. Ya, kita berharap jangan hanya tembus-tembus saja, tetapi kalau bisa sampai jalan itu mulus. Nah, dan juga saya lihat ini Pak Muhaimin, kita ini bersiap-siap Pak Muhaimin. Mobil-mobil Malaysia itu nanti mungkin tidak lama akan ada sampai ke kota Samarinda. Itu jalan dari Apokayan menuju ke Malaysia kan sudah bagus. Nah, tinggal dari daerah Apokayan ke kilo berapa. Nah, dari kilo kosong Samarinda kan sudah dibaiki apa orang Cina. Nah, tinggal tunggu saja ramenya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bung Hanya ya, di kesempatan pagi hari ini ya, berkaitan dengan ada beberapa hal yang disampaikan dan juga pertanyaan ini. Mungkin dari Pak Muhaimin dulu bisa menanggapi, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Ada dua saran dan masukan ya yang sangat baik sekali. Pertama Pak Ridwan dari Kabupaten Paser, kemudian Pak Hanyak ya dari Kubar. Saya ingin proloh dulu ya. Dulu tahun 2023 APBD provinsi itu sekitar 25 triliun ya. Kemudian tahun 2024 menjadi 23 triliun, kemudian tahun 2025 menjadi 21 triliun, kemudian sekarang 2026 itu 15,15 triliun. Kemudian ada lagi kata profesor tadi, ada pengurangan TKD, jadi kita sampai dengan perubahan ini di angka 14,3 triliun. Nah, itulah situasi yang kita hadapi. Mungkin ya, ini tanpa bermaksud menyalahkan, bahwa pada saat APBD kita besar, mungkin kita belum bisa menyusun skala prioritas pembangunan, termasuk mungkin belum berpikir bagaimana kawasan-kawasan yang saudara-saudara kita di Kubar, di Mahulu, kemudian di beberapa wilayah itu perlu dilaksanakan pembangunan. Nah, di saat APBD kita sekarang sedang kecil, kemudian kita sudah berpikir ke sana, seperti yang dikatakan oleh Pak Hanyak tadi ya, bahwa memang yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana infrastruktur. Nah, saya analogkan begini, pada saat kami menyusun APBD tahun 2027, era APBD yang nanti akan kita laksanakan tahun depan, itu usulan dari provinsi, kabupaten, kota, dan perangkat daerah di apa SCPD itu nilainya adalah 20,2 triliun. Nah, kemudian kemampuan fiskal kita hanya di angka 12,1 triliun. Jadi kita harus melakukan reduksi pengurangan sekitar 8 triliun. Nah, bayangkan ini tentu Pak Gubernur, Wakil Gubernur kami di Bapenda harus bisa memutar otak supaya dengan angka yang sangat kecil tadi tetapi prioritas pembangunan tetap bisa berjalan. Itu satu. Nah, yang kedua, walaupun dengan kondisi fiskal terbatas, alhamdulillah pemerintah provinsi sekarang sedang fokus yang saya katakan tadi, empat hal tadi ya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan SPM. Tadi dikatakan Longapari sudah tembus. Iya, tembus dulu pelan-pelan lah. Kemudian tiga desa tertinggal tadi yang Gerunggung, Tanjung Soke, Deraya, itu juga tahun ini juga akan dikerjakan supaya konektivitas wilayah itu terbuka. Nah, di sana itu penghasil misalnya ternak. Ada kambing, ada sapi tapi tidak bisa dibawa keluar. Nah, ini juga akan menghambat perputaran ekonomi. Tapi kalau jalannya kita buka, kita perbaiki, insya Allah di tahun 2007 mereka yang memang pekerjaannya dari sektor peternakan atau pertanian bisa membawa hasilnya itu keluar. Dan secara otomatis akan meningkatkan ekonomi mereka. Nah, yang kedua, saya sepakat. Jadi yang kedua, Pak Gubernur sekarang dengan Pak Wakil Gubernur, ada perusahaan-perusahaan HTI. Itu diharapkan berkontribusi. Ada beberapa jalan yang sudah diserahkan kepada provinsi, yang dulu menjadi kewenangannya perusahaan-perusahaan. Serahkan ke kita, nanti kita yang melihara. Karena memang banyak sekali di Kubar, di Mahulu itu jalan-jalan yang non-status. Kalau sudah non-status ini kan susah gitu loh. Provinsi mau masuk itu jalannya orang, kemudian APBN tidak masuk, APBN masih fokus di kegiatan-kegiatan yang APBN. Nah, ini provinsi sudah berkomitmen. Silahkan diserahkan ke provinsi, nanti provinsi akan melanjutkan proses untuk melanjutkan konektivitas. Nah, kemudian kami sepakat juga, banyak sekali daerah-daerah seperti Kubar menjadi lumbung pangan yang bisa bukan hanya untuk IKN tapi untuk Kalimantan Timur. Tapi kan akses tadi ya, sehingga kita agak sulit. Nah, contoh lagi, dalam kondisi El Nino sekarang, kita ke Mahulu. Mahulu ini kan tidak ada cadangan pangan. Begitu yeah. misalnya terjadi kekeringan sungai, untuk mengangkutnya susah. Sekarang biaya angkutnya itu menjadi 5 kali lipat karena tidak melalui sungai. Nah ini juga hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Nah sehingga Pak Ridwan, Pak Hanyek, kami sepakat dengan pola pikir Bapak. Tetapi sekali lagi bahwa memang semuanya tidak bisa dengan APBD kita. Semua juga harus melibatkan pihak perusahaan. Nah coba kan yang jadi masalah kan kewenangan-kewenangan perusahaan ini kan bukan di kita. Masalah tambang kewenangannya pusat, perkebunan kewenangannya pusat, alur sungai kewenangannya pusat. Nah inilah yang menjadi kegelisahan daerah bagaimana membangun tapi tidak punya kekuatan dalam hal regulasi. Yeah. Nah sehingga Pak Gubernur selalu menyampaikan di setiap forum, ayo perusahaan-perusahaan ikut berkontribusi terhadap pembangunan Kalimantan Timur. Ayo APBN dimasukkan. Nah ternyata kondisi APBN juga kita paham sekali kan. Nah sehingga memang pelan tapi pasti kami melakukan prioritas pembangunan, terutama di kawasan-kawasan yang memang sekarang tertinggal, kemudian kawasan-kawasan yang konektivitasnya masih kurang bagus itu dimasuki oleh pemerintah provinsi untuk ditingkatkan, terutama daerah Kubar. Kemudian yang kedua, masalah bandara. Nah kami juga pada saat APBD kita masih bagus, kita memberikan subsidi bantuan keuangan, misalnya bantuan subsidi keuangan di bandara Mahulu. Pasir juga ada mengajukan, tapi sekali lagi kondisi fiskal kita agak sulit. Tadi Profesor menyampaikan, dengan APBD sekitar 14 triliun itu yang bisa dibelanjakan itu hanya sekitar 1,84 triliun. Untuk gratis pol saja sudah masuk sekitar 968 miliar, hampir 1 triliun. Sisanya untuk sifat-sifatnya yang mandatory atau wajib, gaji, tunjangan, air, listrik dan sebagainya. Nah sehingga kemampuan fiskal real kita Pak Profesor itu hanya di angka 481 miliar. Bayangkan dulu pada saat APBD kita itu tinggi misalnya 2-3 miliar, itu PUPR itu bisa mengelola anggaran sekitar 3-4 triliun. Yeah. Nah sekarang PUPR itu paling banyak mengelola anggaran sekitar 300 miliar, tidak sampai 10%-nya. Nah jadi memang inilah yang menjadi tantangan kita semua, di tengah kita ingin membangun Kalimantan Timur, tapi kondisi fiskal kita yang memang belum berpihak. Nah oleh sebab itu kami sepakat upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur adalah bagaimana melibatkan investor supaya masuk. Kemudian yang kedua, memanfaatkan aset-aset kita yang belum terkelola, yang bisa menjadi passive income nanti untuk membantu PAD kita. Karena kalau misalnya begini, Bapenda misalnya mengejar ke alat berat, kemudian mengejar bahan bakar, BBM naik. Begitu BBM naik, pasti perusahaan akan mengistirahatkan sebagian armadanya, sebagian alat beratnya. Kemudian misalnya produksi batu bara dikurangi, pasti juga sebagian alat beratnya diistirahatkan, pegawainya juga sebagian diistirahatkan. Nah ini jadi anomali juga gitu loh. Kita PAD berharap ada peningkatan, tapi juga dengan kondisi BBM yang naik, perbatasan batu bara juga dilakukan, ini juga akan berdampak juga terhadap perusahaan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi artinya bukan pemerintah provinsi tidak berupaya, tapi berupaya. Saya katakan tadi dengan niat kita untuk membangun 20,2 triliun, tapi apa adalah daya, kita hanya punya uang 12 triliun. Nah jadi mengurangi 808 triliun itu tidak mudah. Jadi sehingga yang dilakukan pemerintah provinsi sebagai bentuk empati, kami mengurangi perjalanan dinas, kami mengurangi makan minum, kami mengurangi ATK dihilangkan, kami juga mengurangi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di hotel. Bukan berarti kita tidak berpihak terhadap PHRI ya. Nah kami juga sampai melaksanakan WFA supaya hari hari Jumat libur itu juga efisiensi dalam rangka untuk mendukung supaya anggaran kita seperti kata Profesor tadi dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Timur. Oke. Demikian.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Muhaimin. Kita ke Pak Prof. Rahim. Silakan, silakan Pak.
3: Baik. Terima kasih kepada Pak Ridwan dari Pasir dan Pak Hanya dari Kubar. Ada beberapa hal yang saya angkat ke permukaan. Yang pertama, kaitan dengan pendapatan kita yang kurang, tapi coba-coba diukur. Saya pernah mencoba beberapa instansi, dulu anggarannya 10, kinerjanya 100%. Terus anggaran itu diturunkan menjadi 5, kinerjanya ya tetap 100% juga. Nah, berarti perlu juga kecermatan melihat atau memporsikan anggaran ke satu OPD. Yang kedua berkaitan dengan infrastruktur. Saya melihat jalan Samarinda, Kutai Kartanegara, terus langsung ke Kubar. Itu lintasannya banyak juga dilewati oleh

0: kawasan perusahaan itu gitu. Nah, kebun itu tidak melintas ke jalan nasional, jalan provinsi, apalagi jalan kota. Habislah hari ini di perbaiki, besok sudah ini. Nah, selanjutnya kaitan infrastruktur, dalam merencanakan pembangunan harus juga diperhatikan efeknya. Jadi kan ada namanya input, proses, output, outcome, impact. Nah, jadi harus dilihat dulu itu. Jangan jalanan di sana hanya ngeluarkan singkong 100 kilo kok dibuat jalan sebaik-baiknya. Nah, kan tidak benar juga itu. Jadi harus dilihat dulu inputnya bagaimana, prosesnya bagaimana, outputnya bagaimana, outcome-nya bagaimana, impact-nya apa. Kalau saya buat jalan 1 kilo, berapa nilai ekonomi yang keluar, berapa sosial ekonomi yang naik. Nah, ini perlu penelitian. Jangan bangun tidur langsung, wah salah jalan sana. Begitu dipasang di jalan sana, ada, diperiksa oleh BPK, KPK aman outputnya. Tapi kalau sudah kita lanjutkan ke dalam, berapa impactnya? Dari sudut sosial bagaimana? Dari sudut ekonomi bagaimana? Ada peningkatan enggak? Nah, ternyata tidak ada peningkatan. Persoalan tidak ada. Persoalan-persoalan administrasi keuangan tidak ada, administrasi proyek. Tapi persoalan administrasi sosial ekonomi ada itu. Tidak mencapai tujuan. Nah, kemudian APBD yang kurang ini memang perlu ada gebrakan ya dari pusat-pusat daerah kita. Kita kan punya pusat daerah 8. Dari 8 itu saya lihat hanya BPD yang memberikan share sekitar 200 miliar ya setahun. 200 miliar itu pun kalau dikaitkan dengan ilmu ekonomi marginal efficiency of capital itu, ya baik dibubarkan aja BPD itu. 200 saja kita punya aset berapa triliun di situ, ya kan? Seandainya itu tidak kita pikirkan, seandainya itu perusahaan, mungkin dibubarkannya itu. Perusahaan maksudnya perusahaan swasta, tapi karena ini perusahaan negara, perusahaan daerah, ya ada pertimbangan lain. Kalau perusahaan swasta sudah bubar itu, kalau hanya menghasilkan segitu angka. Tapi ada misi yang lain di pemerintah daerah. Nah, kemudian yang berkaitan dengan fiskal sudah tadi, bandara, APBD yang turun tadi, ya memang perlu ada terobosan-terobosan. Apakah di pajak kendaraan bermotor, di mana penerimaan pajak kendaraan bermotor, terus pajak bahan bakar minyak itu sudah aman itu, pasti kan melalui tinggal di audit aja Pertamina-nya, karena dia kan langsung dipotong itu. Kita beli minyak sudah langsung terpotong uang kita di situ oleh melalui Pertamina. Nah, mungkin ada pajak pengambilan air bawah tanah, air permukaan yang milik pemerintah provinsi yang perlu dipasangkan kilometernya, sehingga bisa kita mengetahui kilometer berapa kilo dia memakai atau berapa kubik dia memakai air yang ada di permukaan. Nah, kemudian konektivitasnya memang penting, konektivitas itu penting. Tapi saya ulang kembali, perlu analisa secara mendalam untuk menetapkan daerah mana yang perlu kita perbaiki atau kita perlu buat badan jalan atau kita sambung badan jalan itu. Jangan, kalau semuanya mau dilakukan ya pastilah tidak ada dana. Nah, kaitan dengan itu juga perlu dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di lokasi yang bersangkutan. Nah, kaitan dengan generasi muda tadi oleh Pak Ridwan, tidurnya terbalik. Memang kita kan berharap ya tahun 2045 nanti generasi Z ini menjadi itu harapannya. Nah, kalau ini tidur terbalik, saya baca, saya bukan ahli di kedokteran, di bidang kedokteran, saya baca resiko tidur apa itu, resiko kita begadang itu, tidur siang bangun malam itu ada resiko yang cukup gitu. Nah,
1: dampak panjangnya,
0: iya, dampak jangka panjangnya. Nah, padahal kita berharap 10-20 tahun ini kan 2026, masih ada 15 tahun lagi atau 20 tahun, 19 tahun lagi kita 2045. Nah, di saat itu kan sudah kita mencapai generasi emas. Saya melihat enggak generasi perak kita masih. Generasi perak ini kalau saya lihat. Nah,

0: Yang terakhir, fluktuasi ekonomi. Ingat, Kaltim ini rapuh. Kaltim ini rapuh. 2015-2017 pernah kita anjlok minus PDRB kita. Produk domestik nasional bruto kita kenapa minus? Karena tambang kita ditutup 15.000. Pernah saya catat itu 15.000 orang eksodus keluar. Terus kantor pos saya tanya pimpinannya pada saat ketemu pas, Pak, ini dengan eksodusnya bagaimana ini barang-barang? Makin banyak Pak. Sekalinya barang-barangnya itu kulkas dibawa ke Pulau Jawa, ke Sumatera, meja yang tidak dijual yang masih bagus, laptop masih karena melalui kantor pos. Artinya Kaltim ini masih riskan sekali berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jangan kita berharap, jangan mungkin tiga ini sudah syukur. Kemungkinan minus lagi nih. Kemungkinan minus lagi karena kita masih sangat tergantung dengan memang secara data hanya 40% PDRB kita adalah ada dari sumber minyak bumi dan gas alam. Selebihnya itu dari industri sekitar 15% dan yang lain-lainnya pertanian itu di bawah 10%. Di bawah 10%.
1: Okay.
0: Tapi yang paling berat bagi kita itu adalah ikutannya bukan hanya 40%. Kalau dengan ikutannya saya menghitung 70% ketergantungan kita dengan sumber daya alam ini. Nah, oleh karenanya kita harus cepat hilirisasi. Mulai dulu sudah hilirisasi deh. Enggak pernah mungkin 20 tahun yang lalu saya sampaikan perlu segera hilirisasi. Apapun yang produk kita, kita hilirisasi. Ketika di tipe medan danau kita banyak, ikan pasti banyak. Tapi kan ikannya jadi ikan kering aja kan. Mulai zaman saya enggak ada sampai sekarang tetap jadi ikan kering. Nah, kenapa tidak dijadikan ikan kaleng? Ya kenapa? Kan gitu. Terus kita ngambil produk-produk ikutan, namanya ya adalah perubahan sedikit, tapi tidak terlalu mendasar. Maunya rotan, ya rotannya begitu-begitu aja. Dijual yang paling banyak, diolah ya sedikit sekali. Nah, padahal itu masih bisa kita olah, kita jual ke luar untuk mendapatkan hasil yang lebih value added-nya. Value added-nya. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf.
1: Sekaligus sekaligus closing statement-nya Pak Prof sebelum ke Pak Muhaimin berkaitan dengan perbincangan kita hari ini seperti apa? Silakan Pak Prof.
0: Ya, baik. Membangun suatu bangsa ini ada tiga triple. Yaitu yang pertama pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pengusaha. Nah, mari kita bekerja sama dan pemerintah juga membuka diri untuk menerima masukan berkaitan dengan keinginan tadi baru dua ini belum 20 belum 200 orang sudah banyak ini yang perlu kita tindak lanjuti ya yang berkaitan dengan usul-usulan ini baru dua belum 20 saya bilang atau 200 ya demikian terima kasih
1: ya baik terima kasih Pak Prof Rahim kita ke Pak Muhaimin sekaligus closing statementnya silakan Pak
2: ya terima kasih visi pemerintah provinsi Kaltim sukses menuju generasi emas bukan hal yang mustahil ya. Pertama kita diuntungkan dengan kondisi kota provinsi Kalimantan Timur dengan sumber daya alam yang melimpah. Kemudian yang kedua kita juga IPM kita indeks pembangunan manusia kita itu peringkat 4 nasional. Kemudian juga angka partisipasi kasar kita di angka 99%. Kemudian yang keempat juga kita pertumbuhan ekonomi walaupun terjadi kondisi ekonomi global yang tidak menentu kita masih positif ya berangkat naik terus ya dari 2,99 3, sekian artinya yakinlah bahwa pemerintah provinsi masih on the track untuk melaksanakan visi misi kepala daerah terpilih yang tentu saja di tengah tantangan global dan fiskal yang memang terbatas. Nah yang kedua program-program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi tentu sudah melalui analisa dan kajian menyesuaikan dengan kemampuan fiskal kita. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan program-program yang lain. Jadi menurut kami pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan SPM adalah hal utama dan sebagai kata kunci dalam kita menuju untuk Kaltim menuju generasi emas. Nah yang terakhir kepada Bapak dan Ibu sekalian pelan tapi pasti insya Allah pemerintah provinsi akan memperhatikan wilayah-wilayah yang sekarang masih sangat terbatas terutama keterbatasan infrastruktur. Oleh sebab itu kita tetap harus optimis bahwa konektivitas wilayah, terutama keterbukaan jaringan jalan, perbaikan infrastruktur akan membuka akses ekonomi baru bagi Kalimantan Timur ke depan. Dan mudah-mudahan di akhir RPJMD nanti semua visi misi target kinerja dari pemerintah provinsi melalui perangkat daerah dapat terwujud. Saya rasa demikian. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Muhaimin dan juga Prof Rahim ya, atas waktunya ini sudah berbincang bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sehat selalu Pak Muhaimin, Pak Prof.
2: Amin.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih.
1: Ya, dan itu tadi pendengar ya, akhir perbincangan kita berkaitan dengan menata Kaltim untuk generasi emas di pagi hari ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Timor.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Rabu 7 Oktober 2026 kali ini bersama Radio Host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Nadia Risna. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari LPPL Langkisau FM. Wabub Pesisir Selatan tinjau pembangunan KNMP di Kapuh dan Sungai Pinang akan disampaikan oleh reporter Adel Febri.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim meninjau pembangunan Koperasi Nagari Merah Putih atau KNMP di Nagari Kapuh dan Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto 11 Tarusan pada Minggu 4 Oktober. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Andi Syafinal. Kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan serta kesiapan sarana pendukung KNMP di kedua nagari tersebut. Disampaikan oleh Wakil Bupati bahwa pembangunan KNMP merupakan bagian penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat berbasis nagari. Karena itu pendengar, proses pembangunan dan kesiapan pengelolaannya perlu mendapat perhatian agar koperasi nantinya benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan KNMP diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi lokal sekaligus memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat nagari. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta jajaran terkait untuk terus melakukan pendampingan dan memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Pesisir Selatan, Andi Syafinal, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pengembangan KNMP, terutama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan sektor perikanan dan juga pangan. Peninjauan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memastikan program KNMP berjalan sesuai tujuan, yakni mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta membuka peluang usaha baru di tingkat nagari. Pemerintah daerah berharap KNMP di Nagari Kapuh dan Sungai Pinang nantinya dapat berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal yang tersedia di masing-masing nagari. Baik, berdengar itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Adel Febri informasinya. Berita selanjutnya, Sekolah Siaga Kependudukan Siapkan Generasi Menuju Indonesia Emas 2045. Dari LPPL Radio Citra Bahari Rembang akan disampaikan reporter Aryo. Silakan informasinya.
2: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang terus mendorong penguatan pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah. Salah satunya melalui pencanangan Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK di SMP Negeri 5 Rembang. Pencanangan dilakukan bersamaan dengan peringatan HUT ke-34 SMP Negeri 5 Rembang. Wakil Bupati Rembang Muhammad Khanis Kolil Barok mengatakan, SSK bukan sekedar tambahan materi pembelajaran. Program tersebut memiliki misi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas. Menurut Hanis, pendidikan kependudukan perlu diberikan sejak usia sekolah. Para siswa saat ini nantinya akan memasuki usia produktif dan menjadi bagian penting dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Gus Hanis menyampaikan, penerapan SSK di Kabupaten Rembang perlu terus diperluas. Sebelum SMP Negeri 5 Rembang, program tersebut telah diterapkan di SMP Negeri 2 Rembang dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang. Materi dalam SSK mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan pembangunan kualitas generasi muda, antara lain pencegahan stunting, pernikahan dini, hingga perundungan. Menurut Wakil Bupati, keberhasilan SSK membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya sekolah, tetapi juga pemerintah, orang tua atau wali murid, serta komite sekolah. Pemkab Rembang memiliki peran untuk memastikan program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan melalui kebijakan yang mendukung. Gusanis berharap pencanangan SSK di SMP Negeri 5 Rembang menjadi langkah untuk memperluas pendidikan kependudukan ke sekolah yang lain sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rembang. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Aryo untuk laporan Anda.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan berita dari LPPL Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, bersama reporter Moris Sagara yang akan melaporkan 45,60% pekerja Mataram terlindungi jam sostek. Silakan Moris Sagara laporannya.
2: 45,60% pekerja Mataram terlindungi jam sostek. Dari Mataram, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Mataram masih perlu diperluas. Hingga September 2026, baru 45,60% potensi pekerja yang terlindungi BPJS ketenagakerjaan. Artinya, lebih dari separuh pekerja masih belum mendapatkan perlindungan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam monitoring dan evaluasi Universal Coverage Jam Sostek atau UGC di Kelurahan Sekota Mataram, Selasa 6 Oktober 2026. Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri menegaskan, UGC tidak boleh hanya menggelar angka kepesertaan, tetapi harus memastikan perlindungan benar-benar dirasakan masyarakat pekerja. Terlebih, hingga September 2026, manfaat klaim BPJS Ketenagakerjaan di Kota Mataram telah mencapai sekitar 81 miliar rupiah untuk lebih dari 5.600 klaim. 45,60% bukanlah garis akhir. Pemerintah menargetkan perlindungan jaminan sosial dapat semakin luas dan menjangkau seluruh pekerja di Kota Mataram. Mori Sagara melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Mori Sagara, selamat bertugas kembali. Selanjutnya ada berita Pemkab Magelang dukung percepatan ekosistem kendaraan listrik ramah lingkungan. Dari LPPL Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah akan disampaikan oleh reporter Diki Darmawan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Magelang memperkuat pengembangan ekosistem kendaraan listrik dengan mendorong penambahan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKL di berbagai wilayah. Pengembangan tersebut diharapkan mendukung transisi energi sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Bupati Magelang Gerengseng Pamuji saat meresmikan SPKL Vigrian Firfest hasil kolaborasi Vigrian Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Magelang di Tauris Informasi Center Borobudur pada Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Bupati Magelang mengatakan kehadiran SPKL merupakan bentuk konkret sinergi pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam mendukung program nasional percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Menurutnya, pengembangan infrastruktur kendaraan listrik memiliki manfaat strategis tidak hanya untuk mengurangi emisi gas buang dan menjaga lingkungan, tapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah melalui optimalisasi aset pemerintah daerah. Saat ini lanjutnya telah berdiri 6 titik SPKL di Kabupaten Magelang, yakni di kantor Pemkab, kolam renang Mendut, DPMP TSP, Stadion Amarta, serta 2 titik di depan TIC. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Diki Darmawan, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
4: Pendengar APBN Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Standarisasi Nasional atau BSN membahas penguatan sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan standarisasi penilaian kesesuaian dan jaminan produk halal atau JPH. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangan persnya di Jakarta pada Senin kemarin mengatakan kolaborasi kedua lembaga diarahkan untuk memperkuat mutu, kepercayaan dan daya saing produk Indonesia di pasar nasional maupun global. Dikatakan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal membutuhkan kolaborasi lintas lembaga agar ekosistem halal Indonesia dapat berkembang secara terintegrasi. Menurutnya bahwa penguatan aspek halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan bagi konsumen muslim, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan terhadap produk. Sementara itu, Kepala BSN Doni Purnomo mengatakan bahwa jaminan halal memiliki dimensi yang luas. Ia menilai bahwa selain menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban bagi umat muslim, aspek halal juga memiliki dimensi ekonomi yang strategis bagi bangsa Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan Kasianto. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Kalimantan Selatan. Dari LPPL Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ada reporter Roni Latar yang akan melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Banjar. Upaya pemadaman sempat terkendala jaringan listrik yang masih aktif di sekitar lokasi kebakaran. Rekan Roni Latar, silakan laporannya.
5: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini saya sedang berada di Cindai Alus Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, di mana Rabu siang ini kobaran api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membakar semak belukar dan pepohonan. Hembusan angin membuat api begitu cepat merambat di tengah kondisi lahan yang kering dan mengarah ke permukiman warga. Tim gabungan BPBD Banjar bergerak melakukan pemadaman, namun upaya tersebut harus tertunda. Jaringan listrik yang masih aktif berada di sekitar titik kebakaran dan ikut terbakar. Relawan pun menunggu petugas PLN memutus aliran listrik demi keselamatan sebelum pemadaman dilanjutkan.
6: Nah, untuk saat ini kita tidak bisa melakukan pemadaman karena kan listrik masih aktif, tetapi mengarah ke permukiman lah. Untuk koordinasi sudah disampaikan ke pihak PLN, mereka masih menuju TKP.
5: Pendengar, karhutla masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Banjar sejak ditetapkan status siaga darurat pada pertengahan Juli 2026. Kini sudah lebih dari 6.000 hektar lahan telah terbakar. Di Cindai Alus ini, perjuangan tim gabungan belum selesai. Kobaran api harus segera dikendalikan sebelum meluas dan membakar permukiman warga. Demikian Roni Latar, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Roni Latar, selamat bertugas kembali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Saya Nadia Risna beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
7: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
7: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Selamat siang pendengar dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang pukul 11.04 menit waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Warta Siang dengan rangkuman informasi dari Kalimantan Timur sudah kami rangkum di ruang dengar Anda. Informasi-informasi di antaranya investigasi dugaan malpraktik di RSUD AWS Samarinda. Dinkes Kaltim belum terima surat dari Kemenkes. Pemerintah Kota Samarinda kembali perpanjang status tanggap darurat kekeringan hingga 19 Oktober. Hingga El Nino masih sangat kuat, BMKG sampaikan ancaman musim hujan di Kaltim lebih pendek. Selain itu pendengar dan pemirsa, juga kami hadirkan aktivitas tambang emas ilegal Cemari Sungai Kandilo, Langka, Camat Mora Komam. Selain informasi-informasi tersebut pendengar dan pemirsa, Anda juga bisa menyimak informasi penting lainnya untuk Warta Siang kali ini melalui live TikTok RPD Kutim yang sedang berlangsung, juga di live streaming rpd.kutetuberkap.go.id dan tentunya melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Sejumlah platform RPD Kutim juga Anda bisa gunakan untuk mendengarkan informasi selama 1 jam hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi dari Kabupaten Kutai Timur terkait Pemprov Kaltim membawa sengketa batas Berau Kutai Timur ke Kemendagri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membawa penyelesaian sengketa batas wilayah sepanjang 372,68 km antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur ke Kementerian Dalam Negeri setelah mediasi di tingkat provinsi belum menghasilkan kesepakatan. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masudi Balikpapan pada Rabu kemarin mengatakan Pemprov Kaltim telah memfasilitasi pertemuan kedua pemerintah kabupaten untuk mencari titik temu berdasarkan kondisi lapangan dan dokumen tata ruang berlaku. Dalam mediasi itu, Pemprov Kaltim menawarkan peta batas yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023-2042 sebagai rujukan penyelesaian. Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman menyatakan menerima solusi berdasarkan peta tata ruang tersebut. Menurutnya, penyelesaian batas wilayah bukan persoalan memperebutkan luasan wilayah, melainkan memberikan kepastian hukum mengenai batas daerah berdasarkan kaidah tata batas yang dapat diterapkan di lapangan. Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsi Mas belum menyepakati usulan tersebut karena PMK Berau masih memerlukan sinkronisasi data pembanding secara administratif dan koordinatif serta mempertimbangkan aspek historis wilayah. PMK Berau juga memilih agar penetapan batas kedua kabupaten diputuskan Kemendagri sehingga memiliki dasar hukum yang pasti. Dalam rapat fasilitasi itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Aji Fitra Firnanda memaparkan kondisi existing serta membandingkan penarikan garis batas versi Pemkab Berau, Pemkab Kutai Timur, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Total garis batas yang masih disengketakan kedua kabupaten mencapai 372,68 km. Salah satu bagian yang menjadi fokus penyelesaian adalah segmen 2 sepanjang sekitar 76 km. Persoalan batas Berau dan Kutai Timur telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kemendagri sebelumnya menyerahkan kembali fasilitasi penyelesaiannya kepada Pemprov Kaltim agar terlebih dahulu diupayakan penyelesaian di tingkat daerah. Rapat di tingkat provinsi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Kemendagri melalui berita acara dan surat tertanggal 13 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, ketidakpastian batas wilayah tersebut berdampak terhadap pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di kawasan
perbatasan-perbatasan kedua kabupaten, termasuk terkait fasilitas kesehatan, sekolah, penataan batas desa, serta pengelolaan kawasan hutan. Wilayah yang bersinggungan mencakup sejumlah kecamatan di kedua kabupaten, antara lain Kelai, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, dan Biduk-Biduk di Berau, serta Kombeng, Karangan, Sangkulirang, dan Sandaran di Kutai Timur. Karena kedua pemerintah kabupaten belum mencapai kesepakatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah kabupaten akan menyampaikan hasil pembahasan teknis, yuridis, dan juga dokumen tata ruang kepada Kemendagri untuk proses penyelesaian batas daerah.

kita ke informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur. Kita ke ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Produksi pisang Kaltim anjlok 60% akibat serangan penyakit. Pendengar dan pemirsa, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura atau DPTPH Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan produksi pisang di wilayah Kalimantan Timur mengalami penurunan drastis hingga sekitar 60% akibat serangan komplikasi penyakit tanaman. Komoditas yang sebelumnya menjadi salah satu penopang utama produksi hortikultura dan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut kini menghadapi tantangan serius dari penyebaran jamur fusarium dan juga penyakit layu bakteri. Produksi signifikan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 129 ribu ton, namun sekarang turun sekitar 60%. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Produksi Hortikultura DPTPH Kaltim Kosasi dalam webinar pada Rabu kemarin yang bertajuk Sehati Seri 5 bertajuk Pisang Tahan Layu Kebun Produktif yang diikuti secara virtual di Samarinda. Ya, pendengar dan pemirsa, Kosasi menjelaskan bahwa varietas pisang kepok Gerecek menjadi salah satu yang paling terdampak oleh serangan penyakit fusarium. Menurut Kosasi, situasi ini menciptakan kesenjangan besar di lapangan. Di satu sisi, pemerintah dituntut mendongkrak produktivitas, namun di sisi lain harus berhadapan dengan ancaman organisme pengganggu tanaman. Jika pengabaian terhadap penyakit ini terus berlanjut, program-program pengembangan hortikultura yang telah berjalan dikhawatirkan akan sia-sia dan kehilangan momentum. Menyikapi kemerosotan itu, DPTPH Kaltim telah merumuskan sejumlah strategi komprehensif, mulai dari penguatan kualitas sumber daya manusia petani, penyediaan sarana-prasarana, hingga intervensi fisik di kawasan pertanian. Salah satu implementasi konkret yang dipaparkan adalah pembangunan infrastruktur sanitasi lahan berupa double way atau jalur khusus pengendalian penyakit di kawasan sentra tanaman pisang. Kendati eksploitasi komoditas pisang Kalimantan Timur masih terbentur dinamika proteksi tanaman, DPTPH Kalimantan Timur optimis pemulihan sektor tersebut dapat terwujud secara berkelanjutan. Dirinya menegaskan bahwa sasaran pembangunan pertanian tidak bisa bertumpu pada birokrasi semata, melainkan harus melibatkan komitmen penuh dari pelaku usaha serta pelaku utama di lapangan, yakni para petani hortikultura, pangan, peternakan, hingga perkebunan. Pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta rangkuman informasi seputar ekonomi dan olahraga Kaltim Kaltara. Anda masih menyimak informasi dari Kalimantan Timur, kami beralih ke informasi selengkapnya terkait investasi dugaan malpraktik di RSUD AWS Samarinda. Dinkes Kaltim belum menerima surat dari Kementerian Kesehatan. Ya, pendengar dan pemirsa, kasus dugaan kelalaian prosedur medis tindakan ketlab atau ketlab di RSUD Abdul Wahab Syahrani atau biasa disebut AWS Samarinda menjurus pada dugaan malpraktik terus menjadi perhatian serius publik. Isu ini mencuat setelah adanya aduan terkait tertinggalnya kawat medis atau kawat medis di jantung pasien Edianto Wongso setelah menjalani pemasangan ring di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menanggapi rencana turunnya tim investigasi lanjutan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kadis Kesehatan Kalimantan Timur Dr. Andes Andi Muhammad Ishak memberikan penjelasan. Disampaikan bahwa berdasarkan koordinasi dan penelusuran awal, pihak Kemenkes sejatinya telah lebih dulu menurunkan tim untuk melakukan audit komprehensif jauh sehari sebelumnya.
Meski demikian, pihak Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mengaku belum menerima surat atau informasi resmi terbaru dari pemerintah pusat terkait rencana penerjunan tim investigasi susulan di luar audit yang telah berjalan tersebut. Ya, dikatakan Andi Ishak yang baru saja menjabat sebagai Kadis Kesehatan Kaltim menyarankan agar awak media maupun masyarakat dapat menerima informasi satu pintu dalam menggali informasi lebih mendalam guna menghindari simpang siur pemberitaan yang berpotensi menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat saat ini. Pihaknya juga siap memberikan informasi jika nantinya penyampaian terkait informasi itu serta dari pihak rumah sakit diharap juga memberikan informasi tersebut. Hal senada juga disampaikan Humas RSUD AWS Samarinda, Dr. Arisia Andina, bahwa pihak Kemenkes belum ada bersurat apapun terkait bakal melakukan kegiatan pemeriksaan di rumah sakit plat merah tersebut. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, kabar terkait investigasi tim dari Kemenkes ini dijelaskan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuono, menyatakan bakal menurunkan tim untuk melakukan investigasi terkait kasus kawat medis yang tertinggal di jantung pasien bernama Edianto Wongso setelah menjalani pemasangan ring di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Dante memastikan akan ada sanksi jika ditemukan unsur kelalaian dalam kasus tersebut. Informasi masih dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, dengan pemerintah Kota Samarinda kembali perpanjang status tanggap darurat kekeringan hingga 19 Oktober 2026. Pemerintah Kota Samarinda memutuskan untuk kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kekeringan yang masih melanda kota tepian. Masa tanggap darurat bencana kekeringan tersebut sebelumnya telah ditetapkan pemerintah Kota Samarinda sejak tanggal 25 Agustus hingga 7 September 2026. Setelah masa berlakunya habis, status itu diperpanjang selama 14 hari, terhitung 8 hingga 21 September lalu. Kemudian status tanggap darurat itu kembali diperpanjang selama 14 hari, mulai 22 September hingga 5 Oktober 2026 lalu. Ya, pendengar dan pemirsa, kini status tersebut kembali diperpanjang terhitung mulai 6 hingga 19 Oktober mendatang. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebutkan dirinya telah menyetujui perpanjangan status tanggap darurat tersebut. Pertimbangan utamanya didasari pada kondisi lapangan di Samarinda yang dinilai belum sepenuhnya kembali normal dari ancaman kekeringan dan potensi karhutlah. Andi Harun menjelaskan, apabila penanganan kebakaran hutan dan lahan di Samarinda dikerjakan secara reguler melalui pendekatan dinas yang parsial, akan banyak aspek yang terpengaruh, mulai dari respon tim penanganan hingga kolaborasi dan juga sinergi antar instansi. Atas pertimbangan ini, pendengar dan pemirsa, Andi menegaskan situasi di Samarinda belum bisa dianggap normal, sehingga status tanggap darurat kembali diperpanjang untuk beberapa hari ke depan. Informasi lainnya, pendengar, masih seputar musim kemarau atau musim El Nino yang masih sangat kuat di Kalimantan Timur. BMKG sampaikan ancaman musim hujan di Kalimantan Timur akan lebih pendek.

0: הרפדיקו טים FM.
1: Kalimantan Timur masih harus bersiap menghadapi kondisi cuaca kering. Fenomena El Nino yang saat ini berada pada intensitas sangat kuat diperkirakan masih mempengaruhi pola hujan di wilayah Kalimantan Timur dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut terlihat dari perakiraan cuaca BMKG pada hari ini. Kalimantan Timur tidak masuk dalam daftar wilayah yang mendapatkan peringatan potensi hujan sedang hingga lebat. Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 SAMS Sepinggan Balikpapan Huda Absor Muksinin mengatakan pengaruh El Nino masih menjadi salah satu faktor yang membuat kondisi atmosfer Kalimantan Timur relatif kering. Bahkan pendengar dan pemirsa disampaikan dampaknya diperkirakan masih terasa ketika memasuki periode yang biasanya menjadi awal musim hujan. Menurut Huda, kondisi itu perlu menjadi perhatian karena masyarakat biasanya mulai mengandalkan peningkatan curah hujan pada November dan juga Desember. Namun tahun ini jumlah hujan yang turun diperkirakan tidak sebanyak kondisi normal. Dalam perakiraan 3 harian BMKG, Kalimantan Timur sebelumnya tercatat mendapatkan status waspada potensi hujan sedang hingga lebat pada 7 Oktober 2026. Status ini tidak tercantum pada 8 Oktober hari ini, tetapi kembali muncul untuk perkiraan 9 Oktober 2026 esok hari. Artinya bahwa meski secara umum kondisi atmosfer masih relatif kering, hujan lokal tetap berpeluang terjadi di sejumlah wilayah. BMKG juga mencatatkan awal Oktober 2026 masih didominasi kondisi kering di sebagian besar wilayah Indonesia. Monitoring hari tanpa hujan hingga akhir September akan menunjukkan masih terdapat sejumlah wilayah yang masih mengalami tanpa hujan kategori panjang hingga ekstrim panjang. Kondisi tersebut turut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta munculnya titik panas. Karena itu, masyarakat Kalimantan Timur diminta tetap mewaspadai perubahan cuaca lokal. Pendengar dan pemirsa, Anda masih terus menyimak informasi-informasi terkini dari Kalimantan Timur. Kita ke informasi terkait aktivitas tambang emas ilegal Cemari Sungai Kandilo dan juga langkah yang dilakukan oleh Camat Muara Komam terkait kejadian tersebut. Ya, dari Kabupaten Tanah Pasir kami hadirkan aktivitas pertambangan tanpa izin atau peti berupa tambang emas ilegal di hulu Sungai Kandilo, tepatnya di Desa Muara Payang dan juga Longsayo, Kecamatan Muara Komam, menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Dampak dari aktivitas pertambangan itu dinilai telah mencemari aliran Sungai Kandilo di wilayah Desa Prayon dan juga Muara Kuwaro, Kecamatan Muara Komam pada Kamis hari ini. Camat Muara Komam Mustafa menyampaikan bahwa pada kondisi musim kemarau seperti saat ini membuat dampak pencemaran yang semakin terasa. Debit air yang kecil menyebabkan aliran sungai dipenuhi lumpur sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Diakui Camat Muara Komam, sejumlah kelompok masyarakat telah menyampaikan keluhan langsung kepada pihak kecamatan. Dan menanggapi hal itu, pihaknya segera memfasilitasi pertemuan dan juga menampung aspirasi warga. Rencananya pihak kecamatan akan memanggil beberapa orang yang diduga melakukan aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut. Langkah ini dilakukan untuk meminta penjelasan sekaligus mencari solusi bersama agar aktivitas yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian. Mustafa mengakui sebagian pelaku peti merupakan warga lokal, namun ada juga yang berasal dari luar daerah. Untuk itu pihak kecamatan berupaya mencari jalan tengah agar masyarakat tidak dirugikan, sementara penambang tetap bisa bekerja dengan cara yang lebih bertanggung jawab.

0: Kitten Terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi breaking news dari Kalimantan Timur terkait mahasiswa Unmul menggelar demo di Rektorat soroti karut-marut pemilihan rektor. Sejumlah mahasiswa Universitas Bulau Warman yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Unmul menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Rektorat Universitas Bulau Warman hari ini. Berdasarkan pantauan Tribun Kaltim, sebelum bergerak ke titik utama aksi, para mahasiswa terlebih dahulu berkumpul di Taman Unmul yang lokasinya tidak jauh dari gedung Rektorat. Mereka mulai bergerak menuju lobi Rektorat pada pukul 10.30 waktu Indonesia tadi dengan membawa satu unit pengeras suara serta sejumlah spanduk berisi tuntutan. Berdasarkan pamflet seruan aksi, demonstrasi ini digelar sebagai respon atas keresahan bersama terhadap karut-marut permasalahan pemilihan rektor Unmul yang dinilai telah mengganggu ruang aman, kenyamanan, serta aktivitas belajar di lingkungan kampus. Universitas Bulau Warman harus tetap menjadi menara gading yang independen dan bersih dari intervensi luar, menolak tunduk pada kewenangan. Dalam seruan aksi itu, aliansi mahasiswa Unmul mengajak seluruh mahasiswa Universitas Bulau Warman untuk turut hadir, merapatkan barisan dan menyuarakan aspirasi bersama. Mereka membawa 3 tuntutan mutlak dalam aksi ini, di antaranya mendesak pimpinan Universitas Bulau Warman untuk segera memberikan pernyataan sikap resmi atau statement atas kegaduhan yang terjadi, menuntut panitia penyelenggara pemilihan rektor untuk segera menggelar konferensi pers terbuka guna menyampaikan secara transparan perkembangan proses pemilihan rektor Universitas Bulau Warman tahun 2026, serta mendesak pimpinan Universitas Bulau Warman untuk menolak keras segala bentuk intervensi dari pihak eksternal manapun yang tidak memiliki korelasi struktural maupun fungsional dalam lingkungan pendidikan Universitas Bulau Warman. Ya, adapun tulisan spanduk adalah panjang umur perjuangan, jangan diam lawan. Dan ini adalah seruan penutup dalam pamflet aksi tersebut. Ya, pendengar dan pemirsa, hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih terus berlangsung dan mendapatkan pengamanan langsung dari pihak keamanan Universitas Bulau Warman.

Ya, pendengar dan pemirsa, pukul 11.26 menit waktu Indonesia Tengah, informasi terakhir dari Kalimantan Timur, 506 ribu hektar sawit swadaya Kaltim bakal nikmati harga plasma di 3.600 ribu per kilogram. Ya, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit pekebun mandiri disetarakan dengan pekebun plasma di angka 3.600 per kilogramnya. Kebijakan ini untuk mengakhiri harga di lahan seluas 5.600 hektar. Kemudian juga yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji bahwa kebijakan ini agar pekebun swadaya mendapatkan nilai ekonomi yang adil dan juga pekebun mandiri di Kalimantan Timur. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, harga TBS umur 10 hingga 20 tahun ditetapkan di harga 3.600 per kilogram. Penguatan memicu melonjaknya harga CPO global yang mencapai 15.471 per kilogramnya. Namun selama ini harga acuan ini baru mengikat bagi pekebun plasma yang terjadi secara resmi, di mana pekebun swadaya kerap dijual di bawah harga. Menurut Seno, penyetaraan ini akan mendorong transformasi ekonomi Kalimantan Timur dari ketergantungan sumber daya alam tidak terbarukan ke perkebunan berkelanjutan. Terlebih lagi, sawit diproyeksikan menjadi pilar hilirisasi energi nasional melalui pengembangan BBM B50. Dan pelatihan yang bertema petani sawit sukses menuju generasi emas yang diinisiasi DPP Forum Petani Kelapa Sawit Kaltim pada 6 hingga 7 Oktober 2026 tersebut dinilai menjadi kunci utama, di mana Ketua DPP FPKS Kasbudi menyebut bahwa pelatihan ini adalah untuk mendorong pekebun mengadopsi teknologi yang modern. Program komoditas sawit menjadi perhatian serius Presiden Prabowo agar bisa dikembangkan di seluruh provinsi, dan mereka berupaya menangkap peluang itu sekaligus mendukung program pemerintah melalui peningkatan mutu kebun. Ya, demikian informasi-informasi dari Kalimantan Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda. Informasi selengkapnya akan hadir dari Kalimantan Utara.

pendengar dan pemirsa, nantikan informasi dari Kalimantan Utara akan hadir di ruang dengar Anda, di antaranya pembangunan jalan perbatasan Kalimantan Utara masuk rencana induk 2027-2029 sesaat lagi.

0: Bulletin terus di RBD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak

memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita,

0: ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

99.4 FM kembali di Warta Siang dengan informasi ya, informasi dari Kalimantan Utara. Kami rangkum informasi di antaranya anggaran efisiensi beasiswa Kaltara Unggul 2026 hanya sasar 6 kampus kerja sama. Selain pembatasan kriteria penerima, efisiensi anggaran pada 2026 juga membuat beasiswa Kaltara Unggul hanya disalurkan kepada perguruan tinggi yang telah menjalin memorandum of understanding dan juga perjanjian kerjasama dengan Pemprov Kalimantan Utara. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Seda Prof. Kaltara sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK Beasiswa Kaltara Unggul, Basmer menyampaikan perguruan tinggi yang terkait kerjasama tersebut mencakup Universitas Kaltara Unikal, Universitas Borneo Tarakan UBT, dan Universitas Terbuka untuk kawasan lokal. Sementara di luar daerah, kerjasama terjalin dengan Poltekkes Bandung, Politani Samarinda, serta Unisma Malang. Persaingan memperebutkan kuota yang terbatas pun berlangsung amat ketat di tiap kampus. Ya, disampaikan Universitas Borneo Tarakan mendapatkan kuota 356 orang dari 1.500 pendaftar. Universitas Terbuka kuota 300 orang dari 450 pendaftar. Universitas Kaltara kuota 210 orang dari sekitar 500 pendaftar. Politeknik Pertanian Samarinda kuota 28 orang dari 100 pendaftar. Poltekkes Bandung kuota 20 orang dari 50 pendaftar dan Unisma Malang alokasi khusus 1 orang untuk mahasiswa terdampak musibah. Tahun 2026 ini beasiswa Kaltara Unggul hanya diberikan kepada perguruan tinggi yang sudah terjalin MOU dan PKS dengan Pemprov Kaltara. Kuotanya disampaikan memang terbatas menyesuaikan anggaran yang ada. Kita ke PLN Perluas Energi Bersih melalui PLTS Sebatik 150 KWP. PT PLN Persero melalui unit induk distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terus memperluas pemanfaatan energi bersih hingga wilayah perbatasan Indonesia dengan beroperasinya pembangkit listrik tenaga surya Sebatik berkapasitas 150 kW peak atau KWP. PLTS Sebatik yang berada di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara tersebut berhasil melalui tahapan energis dan juga sinkronisasi dengan sistem kelistrikan setempat pada Sabtu lalu. Beroperasinya pembangkit tenaga surya ini menjadi bagian dari upaya PLN meningkatkan manfaat dan juga pemanfaatan energi baru terbarukan sekaligus mengoptimalkan potensi energi lokal di kawasan perbatasan. Hal itu disampaikan General Manager PLN UID Kaltimra Muhammad Holik Fadli di Tanjung Selor Kaltara. Dirinya mengatakan pengoperasian PLTS Sebatik memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa pemanfaatan energi bersih terus diperluas hingga wilayah terdepan Indonesia. Transisi energi tidak hanya dilakukan di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga PLN terus mendorong hingga ke wilayah perbatasan. Menurutnya, pengembangan PLTS di Sebatik tidak hanya menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menjadi bagian dari upaya PLN mendorong transformasi energi melalui pemanfaatan sumber energi yang tersedia secara lokal. Kita ke pasokan cabai rawit dan ayam terbatas, inflasi Kaltara September naik 0,37%. Ya, namun informasi ini akan kami rangkum bersama informasi seputar ekonomi Kaltim Kaltara. Kita ke koordinasi lintas kementerian, jalan di perbatasan Kaltara segera diperbaiki. Ya, pendengar dan pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan memimpin rapat koordinasi bersama Pemkab Malinau di Kalimantan Utara. Rakor ini membahas langkah dalam memperbaiki infrastruktur jalan perbatasan negara yang selama ini rusak dan menghambat roda perekonomian warga. Tito mengaku prihatin dengan kondisi jalan perbatasan khususnya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Rusaknya akses darat membuat masyarakat setempat kesulitan mengangkut logistik dan harus menempuh perjalanan panjang.
Tito mengatakan kondisi itu sebelumnya telah dibahas dalam dan dirapatkan untuk memperoleh penanganan lebih lanjut, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang optimal. Beberapa waktu lalu, masalah itu juga mendapatkan atensi dari Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Harian Dewan Pertanahan Nasional, Jafri Samsudin. Ya, Jafri berkoordinasi dengan Tito dan Menteri Pekerjaan Umum untuk bersinergi menuntaskan masalah konektivitas itu sejalan dengan program penguatan perbatasan negara. Tito menilai pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas dan pemerataan pembangunan, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat nasionalisme. Menurutnya, kawasan perbatasan merupakan garda terdepan negara dalam menghadapi potensi infiltrasi dari negara lain. Tito menambahkan, berdasarkan laporan dari perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran sekitar 32 triliun. Karena itu, dirinya meminta Kementerian Pekerjaan Umum mematangkan konsep pembangunan sekaligus penyusunan rencana berdasarkan skala prioritas. Hal itu juga sejalan dengan masukan Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati Malinau agar pembangunan diprioritaskan di wilayah yang memiliki penduduk. Nantinya hasilnya pematangan konsep itu akan dilaporkan. Akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti. Ya, selain itu pendengar, dirinya juga menyarankan agar nantinya dapat digelar rapat secara rutin oleh sejumlah kementerian atau lembaga yang secara spesifik membahas progres pembangunan di kawasan perbatasan. Dengan upaya ini, pendengar dan pemirsa, diharapkan pembangunan di kawasan perbatasan dapat lebih merata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Bupati Malinau Wempi Welem Mawa, Direktur Pertanahan Kementerian Pertanahan Raymond Lambok Malindo, Sitanggang Pelaksana Tugas Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PU Muhammad Iqbal Tamer, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara Kementerian PU Tri Bakti Mulyanto, serta pihak terkait lainnya.

Masih informasi terkait pembangunan di perbatasan Kalimantan Utara. Ya, terkait proyek 32 triliun jalan perbatasan Kalimantan Utara dikebut 3 segmen yakni Malinau hingga Nunukan yang menjadi prioritas. Pendengar dan pemirsa, jalan perbatasan Kalimantan Utara di perbatasan utara Kalimantan masih menjadi harapan terbesar warga perbatasan dan kemudahan akses yang hidup layak. Jaringan jalan perbatasan dan juga paralel perbatasan yang membentang dari Kabupaten Malinau menuju Nunukan hingga kini belum sepenuhnya tersambung secara fungsional. Kondisi tersebut terdampak langsung pada rapuhnya ketahanan logistik, lambannya penanganan medis darurat, hingga tingginya ongkos mobilitas masyarakat adat dan lokal. Warga di beranda terluar seperti daratan tinggi Krayan praktis harus mengandalkan penerbangan perintis berbiaya mahal atau menantang jeram sungai berhari-hari untuk menjangkau pusat kota. Ketiadaan akses darat yang menembus memaksa ribuan warga perbatasan menembus kebutuhan dan juga memenuhi kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan bahan pokok dari wilayah Sarawak dan Sabah, Malaysia. Ketergantungan lintas batas ini membuat stabilitas harga sembako, bahan bangunan dan juga bahan bakar minyak di Krayan sangat rentan terhadap dinamika kebijakan negara tetangga. Situasi tersebut dinilai bukan hanya membebani ekonomi masyarakat pedalaman, melainkan juga berisiko melemahkan ketahanan ekonomi di tapal batas negara. Ya, pendengar dan pemirsa, isu keterisolasian perbatasan kembali digulirkan menyusul peninjauan lapangan oleh Menteri Pertahanan Jafri Samsudin bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan kementerian terkait ke Kalimantan Utara. Mendagri menegaskan, pembangunan koridor perbatasan bukan sekedar proyek fisik kebinamargaan, melainkan bagian integral dari arsitektur pertahanan nasional. Kawasan perbatasan dirancang berfungsi ganda sebagai zona penyangga atau buffer zone sekaligus garda terdepan untuk membendung kerentanan teritorial dan juga infiltrasi darat. Dikatakan Tito Karnavian bahwa kita punya konsep untuk memperkuat daerah perbatasan terluar dengan membangun wilayah ini agar maju supaya nasionalisme mereka tinggi dan menjadi buffer zone sistem pertahanan kita. Penguatan tersebut disinergikan dengan kehadiran satuan militer kewilayahan seperti Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP921 Alang Impang Diloreh guna membantu percepatan mobilitas dan juga pembangunan

lebar. Dari total bentang 202 km tersebut, BPJN Kalimantan Utara mencatat baru sekitar 37 km yang berstatus jalan aspal mantap. Rinciannya, 26 km merupakan aset jalan nasional Kementerian Pekerjaan Umum, sementara 11 km lainnya masuk dalam jaringan rencana umum jalan nasional atau RUJN. Sebagian besar rute sisanya masih berupa perkerasan jalan atau tanah agregat yang rawan amblas dan terputus longsor saat musim hujan. Sedangkan ruas dari Simpang Binuang menuju Krayan masih berupa hutan belantara tanpa bukaan badan jalan. Dalam rapat koordinasi penataan kawasan perbatasan, Kementerian PU mengajukan kebutuhan alokasi anggaran sekitar 32 triliun untuk menuntaskan seluruh jaringan koridor perbatasan Kalimantan Utara. Kementerian PU menyanggupi pengerjaan fisik terpadu dapat dirampungkan dalam rentang 3 tahun anggaran mulai 2027 hingga awal 2029. Khusus penuntasan koridor Malino-Krayan saja, perhitungan teknis BPJN Kaltara memperkirakan kebutuhan anggaran menembus 5 triliun akibat ekstrimnya topografi perbukitan dan tingginya biaya mobilitas alat berat. Dan pendengar juga pemirsa, sebagai tahapan awal, 2 paket peningkatan jalan telah dikontrak pada akhir 2025, yakni paket Malino menuju Semamu 1 dan paket Malino menuju Semamu 2 senilai total 220 miliar yang ditargetkan menambah 14 km jalan aspal pada 2027. Selain pembukaan badan jalan, BPJN Kaltara juga memetakan pembangunan 2 jembatan strategis, yakni jembatan Semamu dan jembatan Binuang, dengan kebutuhan anggaran sekitar 55 miliar. Kedua jembatan bentang panjang tersebut merupakan titik krusial yang selama ini menjadi simpul pemutus konektivitas fungsional kendaraan dari Malino menuju Krayan. Tantangan teknis di lapangan juga mencakup trase jalan yang bersinggungan langsung dengan rencana area genangan proyek PLTA Mentarang Induk yang dikerjakan PT Krayan Hydropower Nusantara KHN. Demikian informasi seputar Kalimantan Utara dan kita akhiri kebersamaan kita dengan informasi dari seputar ekonomi Kaltim Kaltara. Kami hadirkan inflasi Kaltara naik 0,37%, keyakinan konsumen masih optimis. Tekanan harga pangan belum cukup menekan optimisme konsumen di Kalimantan Utara. Inflasi September tercatat 0,37% secara bulanan, sementara indeks keyakinan konsumen masih mencapai 118,74. Angka itu meningkat dibandingkan Agustus yang berada di level 0,23%. Secara tahunan, inflasi Kaltara tercatat di 2,56% dan masih berada dalam rentang sasaran 2,5+1%. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Agus Taufik mengatakan, kenaikan inflasi September terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Cabai rawit menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,30%.

Ya, di tengah tekanan harga tersebut, kenaikan konsumen juga masih terjaga. Indeks kebutuhan atau IKK September mencapai 118,74, naik dari 118,6 pada Agustus. IEK juga meningkat dari 126,85 menjadi 128,25, sedangkan IKE sedikit turun dari 109,26 menjadi 109,22. Menurutnya kondisi itu menunjukkan tekanan harga pada sejumlah komoditas belum mengubah optimisme masyarakat secara keseluruhan. Ya, pengendalian inflasi dilakukan TPID Sekaltara melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Sepanjang tahun 2006, sebanyak 225 kegiatan pasar murah telah dilaksanakan di wilayah Kalimantan Utara. Bank Indonesia Kalimantan Utara bersama pemerintah daerah juga mendorong penerapan good agriculture practice untuk komoditas cabai serta memperkuat distribusi pangan melalui mini distribution center.

0: MDC hingga kios Tarakan Hibot. Pengendalian inflasi dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan, terutama pasokan dan juga distribusi komoditas pangan. Langkah seperti pasar murah, penguatan produksi dan distribusi tetap diperlukan agar kenaikan harga tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih besar. Demikian informasi-informasi yang kami hadirkan di Warta Siang edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Anda bisa terus menyimak dan juga mengikuti informasi-informasi sepanjang hari ini mulai pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta, pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live, dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Sabarinda. Anda juga bisa mengikuti informasi-informasi ini melalui streaming di rpd.kutaitimurkap.go.id atau juga melalui YouTube RPD Kutim, juga di live TikTok, serta frekuensi kami tentunya di 99.4 FM. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri, kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Seberapapun besar dosa seseorang, jika ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya akan Allah ampuni. Ampunan Allah sangat luas. Bahkan dia menyeru hamba-hambanya yang telah bergelimang dalam dosa dan melampaui batas dalam berbuat maksiat agar kembali kepada Allah dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
0: الله تعالى berfirman, wahai anak Adam, sungguh selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya kamu menemuiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, dengan tanpa membawa dosa kesyirikan, pasti aku memberikan ampunan untukmu sepenuh bumi pula.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Riku Tim FM bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, mulai dari sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah juga membatasi waktu penerbitan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait.
3: Hari ini secara resmi pemerintah merilis Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira peraturan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2: Perpres tersebut tidak hanya mengatur layanan transportasi orang berbasis platform digital. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai penghantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
4: Per hari ini, Perpres ini mengakomodasi dua hal yang dulunya kita hanya sekedar berbicara tentang transportasi orang, tapi sekarang juga Perpres ini mengatur juga terkait penghantaran barang dan produk-produk makanan yang ada di ekosistem transportasi online ini. Dan semua sudah rampung, dan nanti akan diikat juga dalam kemitraan, dan ini sebuah langkah terobosan yang positif, dan ini semua sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator dan juga dari saudara-saudara kita para ojek online.
2: Pemerintah berharap penerapan perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna pada hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
6: Memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031.
7: DPR RI hari ini resmi menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas RRI. Adapun rapat paripurna ke-10 DPR RI pada hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
6: Sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 7 DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan yang memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 terpilih dari 5 orang yang calon pengganti antar waktu Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2021 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?
7: Dalam rapat paripurna tersebut, penyampaian hasil seleksi dan pengambilan keputusan terhadap calon Dewas RRI disampaikan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay. Ia berharap Dewan Pengawas LPP RRI terpilih menjalankan amanah dengan menjunjung integritas dan independensi serta memastikan tata kelola RRI berjalan sehat, akuntabel dan bertanggung jawab.
8: Dewan Pengawas diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi juga mampu memastikan tata kelola LPP RRI berjalan secara sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
7: Diketahui 5 nama yang ditetapkan berasal dari unsur RRI, pemerintah, dan masyarakat. Dari unsur RRI terdapat Soleman Yusuf dengan perolehan 26 suara. Kemudian dari unsur masyarakat, Bara Ilyasa dan Widiarsi Agustina masing-masing memperoleh 26 suara, serta Margareta Fajar Kurnia Putri dengan 25 suara. Sementara dari unsur pemerintah, Muhammad Reza memperoleh 26 suara. Kelima calon terpilih selanjutnya akan menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas LPP RRI untuk masa jabatan 2026-2031. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang terjadi sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan.
9: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
10: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Hanggil Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah perbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
9: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
10: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
11: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
12: Ya. Kalau rentangnya memang Pak umurnya itu kalau ya anak-anak aja kah atau
11: semua. ISPA itu semua kalangan.
10: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
5: Pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg dan memastikan harga eceran tertinggi sebesar Rp20.000 di tingkat pangkalan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
13: Kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama, yaitu Rp20.000.
14: Pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg untuk memastikan gas bersubsidi diterima masyarakat sesuai peruntukannya. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penjualan LPG dari pangkalan kepada pengecer sebelum kebutuhan warga di wilayah pelayanan terpenuhi. Menurutnya, harga eceran tertinggi LPG 3 kg di tingkat pangkalan ditetapkan Rp20.000, namun masih ditemukan harga lebih tinggi di lapangan. Untuk itu, Sudirman meminta pengecer tidak menjual LPG 3 kg lebih dari Rp23.000 per tabung, sementara pangkalan tetap wajib menjual sesuai harga eceran tertinggi Rp20.000.
13: Kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama yaitu Rp20.000, agar para pengecer menjual juga tidak jauh dari angka itu. Paling maksimal Rp23.000. Jadi mereka juga pasti pengecer ini mencari keuntungan, jadi mereka menjual Rp23.000. Tapi Rp23.000 ini bukan harga head di pangkalan. Pangkalan tetap wajib Rp20.000.
14: Sementara itu, warga Kota Kendari Nur Hayati mengapresiasi pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap distribusi LPG 3 kg. Yang mengatakan selama ini harus membeli LPG bersubsidi dengan harga cukup mahal di tingkat pengecer, sehingga pengawasan harga dinilai dapat membantu masyarakat mendapatkan gas dengan harga lebih terjangkau. Nur Hayat berharap kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten.
15: Cukup terbantu ya, senang juga karena kan selama ini kemarin-kemarin itu cukup mahal ya. Bahkan sempat di 27 ada yang 30 juga. Nah, iya. Sekarang ini dengan sudah disesuaikan kembali jadi cukup terbantu ya, karena sudah di 20.000 jadi benar-benar membantu kami sebagai masyarakat.
14: Pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan dan dapat memindahkan agen apabila terbukti menjual di luar ketentuan. Dari Kendari, Firim Safir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membuka akses bantuan pompa air bagi petani yang lahannya terdampak kekurangan air. Dengan pengajuan dapat dilakukan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL. Selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi dari RRI Kupang.
16: Petani di Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian ketika menghadapi keterbatasan air. Koordinator Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Provinsi NTT, Simon Panoet, mengatakan bantuan pompa air menjadi salah satu langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk membantu petani yang mengalami kekeringan. Menurut Simon, petani yang membutuhkan bantuan pompa dapat menyampaikan permohonan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL di wilayah masing-masing atau di Balai Penyuluh Pertanian atau BPP. Selanjutnya, usulan tersebut akan diverifikasi sesuai persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
17: Jadi kalau ada petani-petani yang mengalami kekeringan, segera bisa segera mengajukan permohonan permintaan bantuan mesin pompa. Ini ada di Alsintan di bidang seksi Alsintan untuk bisa membantu dengan mesin pompa. Untuk bisa bagaimana bisa menangani kekeringan pada lahan-lahan sawah yang mengalami petani alami saat ini, tetapi dengan syarat bahwa di situ harus ada air. Ada air. Kalau ada sumber airnya terus mengalami kekeringan karena mungkin air tidak jalan di saluran, ada air di kali, air permukaan kita sebut itu bisa lakukan, petani bisa mengajukan bantuan pinjam pakai mesin pompa.
16: Sementara itu, Kepala Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Asmat Kurniawati Karim, mengingatkan petani agar menyesuaikan waktu dan jenis tanaman dengan kondisi iklim serta ketersediaan air. Ketersediaan air, kata Asmat, tidak hanya menentukan keberhasilan tanaman, tetapi juga berkaitan dengan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan. Penanaman yang tidak serentak akibat keterbatasan air dapat meningkatkan resiko serangan hama tertentu.
18: Melalui teman-teman kita POBT, petugas mengendali organisme pengganggu tumbuhan, juga berkolaborasi dengan PPL untuk terus melakukan pemantauan, identifikasi, dan mengedukasi, menyampaikan informasi terupdate BMKG untuk merekomendasikan agar petani itu bisa melakukan penanaman dengan percepatan tanam, memilih jenis tanaman mana yang pas sehingga tidak berdampak terhadap gagal panen.
16: Petani di Nusa Tenggara Timur diminta tidak menghadapi sendiri persoalan kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Balai Penyuluh Pertanian atau BPP di tingkat kecamatan menjadi salah satu pintu utama yang dapat dimanfaatkan petani untuk menyampaikan keluhan sekaligus mendapatkan pendampingan dan rekomendasi teknis. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Petani di Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan bantuan pompa air untuk mendukung...
5: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tengah melakukan kunjungan yang telah dijadwalkan ke Pakistan. Pada hari pertama kunjungannya, Guterres menyampaikan apresiasi atas upaya Pakistan dalam memediasi dialog antara Amerika Serikat dan Iran. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
19: United Nations Secretary General Antonio Guterres saluted Pakistan for its role in helping create conditions conducive to dialogue between the United States and Iran. In a joint statement delivered on the first day of his visit to Pakistan, Guterres noted that Pakistan's effort helped lead to the 17 June Islamabad Memorandum of Understanding, the subsequent ceasefire, and the framework of further negotiations.
20: I salute Pakistan's leadership in helping to create the conditions for dialogue between the United States and Iran and mediating that conflict. Your efforts helped deliver the 17 June Islamabad Memorandum of Understanding, the subsequent ceasefire, and the framework for future negotiations. Every Pakistani should be proud of that pivotal role.
19: Furthermore, Guterres once again called on all parties to end the conflict, return to diplomacy, and fully restore navigational rights and freedom in accordance with international law. On the same occasion, Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar stated that as a non-permanent member of the UN Security Council, Pakistan strives to contribute to international peace and security. He noted that Pakistan would emphasize the importance of dialogue, diplomacy, and the peaceful resolution of dispute.
21: Rather, we have tried to make significant contribution to international peace and security with particular emphasis on dialogue, diplomacy, and peaceful settlement of disputes.
19: Ishaq Dar stated that Pakistan has played an active and constructive role in fostering dialogue and easing tensions in the Gulf region. He also expressed appreciation for the UN Secretary General's support of Pakistan's mediation effort and emphasized the importance of diplomatic engagement in resolving conflict. Previously, on various occasions, the Indonesian government also expressed appreciation to all parties and mediators who have contributed constructively to facilitating dialogue and encouraging the peaceful resolution of differences. Indonesia also urged all conflicting parties to continue engaging constructively in dialogue to maintain momentum toward the escalation. Desi Anugranov, Voice of Indonesia.
5: Warga sipil Yaman yang meninggalkan rumah mereka terus bertambah di tengah konflik yang masih berlangsung dan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk dari hari ke hari. Ungkap Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Rabu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara. Sejak 1 Agustus, lebih dari 184 ribu orang telah mengungsi di seluruh negeri, termasuk lebih dari 21 ribu orang dalam sepekan terakhir saja, kata kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan OCHA, mengutip data dari Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM. Menurut OCHA, PBB dan para mitra kemanusiaannya telah menjangkau lebih dari 126 ribu orang dengan bantuan yang menyelamatkan nyawa. Kendati demikian, OCHA memperingatkan bahwa besarnya kebutuhan terus melampaui ketersediaan sumber daya yang ada. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan adanya kekurangan dana yang signifikan karena peningkatan jumlah pengungsi, wabah penyakit, dan konflik semakin menambah tekanan pada sistem kesehatan yang memang sudah rapuh. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pemerintah Kota Gunung Sitoli siap mendukung para atlet Kota Gunung Sitoli untuk bertarung pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara pada November mendatang. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari Gunung Sitoli.
22: Sebenarnya banyak dukungan pemerintah yang telah diberikan ya untuk pembinaan
0: olahraga di Kota Gunung Stoli.
1: Pemerintah Kota Gunung Stoli mendukung Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, dalam membina dan mempersiapkan atlet mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Porprovsu ke-12 bulan November mendatang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kota Gunung Stoli, Bonifasius Telambanua, saat dialog luar studio yang berlangsung di Sekretariat KONI Kota Gunung Stoli, dengan tema Bersatu Berjuang Menang, Kesiapan Gunung Stoli Mengguncang Porprov Sumut. Boni mengatakan salah satu dukungan adalah dengan meminjamkan gedung yang kini dijadikan Sekretariat KONI Kota Gunung Stoli dan bisa digunakan oleh cabur sebagai tempat latihan, di mana saat ini lantai 2 menjadi lokasi training center TC bagi atlet tenis meja. Selain itu, Pemko juga memberikan anggaran hibah kepada KONI meski memang tidak terlalu besar. Juga melakukan serangkaian rapat koordinasi dalam rangka persiapan serta memonitor langsung TC para atlet.
0: Sebenarnya banyak dukungan pemerintah yang telah diberikan ya untuk pembinaan olahraga di Kota Gunung Stoli. Yang pertama dulu ini Sekretariat KONI ini udah kita pinjam pakaikan kepada KONI sebagai sekretariat. Bahkan cabur-cabur olahraga juga yang lain bisa menggunakan ini untuk aktivitas. Kemudian kita juga punya hibah anggaran untuk mendukung kegiatan KONI dalam pelaksanaan Porprovsu. Kami sendiri juga di Dinas Parekraf Budpora Kota Gunung Stoli juga beberapa kali rapat koordinasi dari awal tahun tadi mungkin terkait dengan persiapan kita ke Porprovsu. Berikut terakhir ada beberapa kali juga kita melaksanakan latihan bersama. Kami melaksanakan monitoring juga evaluasi terhadap persiapan-persiapan.
1: Sementara itu, Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, PT MSI Kota Gunung Stoli, Wira Agusman Halawa mengatakan, pihaknya secara intensif mempersiapkan atlet tenis meja yang akan mengikuti Porprovsu, selain meningkatkan skill bermain, termasuk membangun mental juara.
22: Ya, persiapan sampai saat ini sudah kita persiapkan dan matang. Dari Agustus sampai November ini, training center ini kita pergunakan untuk latihan. Gedung KONI di lantai 2. Jadi sudah kita laksanakan dengan baik, mengingat ini satu bulan lagi per tanggal 5 November ya, gitu. Kita berangkatkan semua atletnya, jadi mungkin sampai di sana nanti teknik meeting dilaksanakan dan ini sudah kita maksimalkan.
1: Pada Porprovsu ke-12 tahun 2026 ini, Kota Gunung Stoli bakal mengirimkan 46 orang atlet yang berasal dari 11 cabang olahraga, yakni atletik, angkat berat, biliar, judo, karate, kickboxing, muatai, pencaksilat, tenis meja, tinju, dan wushu. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: di Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Adiani dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, selaku radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio, TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar Indonesia Live, sesi pertama kita awali informasi dari LPPL Tubabaku, radio streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Ada reporter Novia akan mengabarkan Pemkab Tubaba bentuk tim diagnosis pertumbuhan ekonomi. Rekan Dini Amrina, silakan informasi Anda.

0: Tes diagnosis kondisi ekonomi dapat menghasilkan analisis yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Melalui tim tersebut, Pemkab Tubabe diharapkan dapat menentukan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas, investasi, dan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki Kabupaten Tubabe. Pemerintah Kabupaten Tubabe berharap hasil diagnosis nantinya dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah serta pertumbuhan ekonomi Tubabe dapat terus diperkuat secara terarah dan berkelanjutan. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dini Amrina atas laporan Anda. Berita kedua di sesi pertama ini, kita beralih ke Kalimantan Selatan. Ada informasi dari Gema Saijaan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Reporter Fajri yang telah bersiap akan mengabarkan Kabupaten Kota Baru jadi tuan rumah peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Provinsi Kalsel tahun 2026. Silakan reporter Fajri.
2: Dengan LPPL Indonesia, peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat daerah Kalimantan Selatan tahun 2026 digelar hikmat di lapangan Siring Laut Kabupaten Kota Baru pada Rabu 7 Oktober 2026, yang mana dihadiri Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kalsel bersama Ketua Kuarda Kalsel Hajah Fatul Jannah Muhyiddin. Turut hadir Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli selaku Ketua Mabicap Gerakan Pramuka Kota Baru, Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRD, Porkopimda, serta pengurus Kuarda dan Kuarcap, dan peserta pramuka dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur dan seluruh kontingen yang hadir. Menurutnya, Hari Pramuka bukan sekedar seremonial, tetapi momentum memperkuat peran pramuka dalam membentuk karakter, kepemimpinan, dan jiwa nasionalisme generasi muda. Sementara Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin mengajak pramuka menjadikan peringatan ini sebagai evaluasi dan komitmen membentuk generasi berkarakter, berintegritas, mandiri, dan bertanggung jawab. Di tengah perubahan zaman, dibutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga kuat mental dan berjiwa kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan tanda penghargaan karya bakti lencana pewarcasa, satu tanda anggota pramuka, pengumuman lomba plok, serta pelantikan pengurus Mabicap Kota Baru, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara, dan Banjarmasin. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Fajri dari Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, terima kasih atas laporannya.
3: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya. Allah.

0: أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان.
1: Di antara mutiara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharga bagi umatnya ialah, jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau perantau. Artinya, janganlah engkau tertipu dengan kesenangan dunia yang sangat singkat ini, tetapi ingatlah selalu kesudahan dari perjalanan hidupmu, yaitu negeri akhirat yang kekal abadi, dan persiapkanlah bekal untuknya. Sebelum seseorang meninggal, maka hendaknya ia mengisi hidupnya dengan amal-amal salih yang nantinya akan sangat bermanfaat setelah kematiannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundaku dan bersabda,
2: "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil."
1: Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang merantau.
2: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
1: عبد الله بن عمر pernah berkata, jika kamu berada di waktu sore, janganlah menunggu datangnya pagi. Dan jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu datangnya sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Manfaatkanlah hidupmu untuk menghadapi kematianmu.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita berada di sesi kedua Berita Indonesia Live kali ini. Kita akan dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.

0: mengatakan bahwa pihaknya menerima aduan mengenai kasus tersebut yang juga ramai dibahas di media sosial. Ia mendorong Polres Pemalang untuk melakukan penyelidikan secara cepat, menyeluruh, dan transparan agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat. Menurutnya bahwa penyelidikan perlu mengungkap rangkaian peristiwa yang didalami korban, termasuk tempat, waktu, dan cara dugaan perundungan terjadi serta pihak yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai kejadian tersebut. Ia juga meminta pihak sekolah untuk transparan dalam memberikan informasi kepada keluarga korban mengenai kasus yang telah terjadi. Dia juga menambahkan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab untuk merespon kejadian, melindungi korban, melakukan penanganan awal, memberikan informasi kepada orang tua, serta berkoordinasi dengan pihak berwenang. Peran sekolah dalam mencegah dan menangani perundungan telah diatur melalui ketentuan mengenai perlindungan anak dan penyelenggaraan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Laporan khusus redaksi Ian Kesianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Aan Kasianto. Dengan berita tadi kita pindah ke Luhak Nantu FM, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada Oji Linggani yang akan melaporkan tim voli Tanah Datar Putra dan Putri menang di laga perdana. Reporter Oji Linggani, silakan laporannya.
2: Pendengar PPL seluruh Indonesia, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat untuk cabang olahraga bola voli resmi dibuka di lapangan bola voli kompleks kantor pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Rabu 7 Oktober 2026. Atlet Tanah Datar berhasil menang di laga perdana. Tim bola voli putra berhasil mengalahkan Kota Pariaman dengan skor 3-0, sedangkan tim voli putri mendapat perlawanan dari tim pasaman dengan skor 3-1. Sebelumnya pendengar, Bupati Tanah Datar Eka Putra yang juga Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Sumatera Barat dan Bupati menyampaikan Porprov tidak hanya menjadi wadah kompetisi untuk meraih medali, lebih dari itu ajang ini juga sebagai sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, sportivitas serta mempererat tali persaudaraan antar generasi muda di Sumatera Barat. Pertandingan ini akan dinilai secara langsung dan individual baik untuk sektor putra maupun putri. Pembinaan ini ditujukan sebagai langkah persiapan Sumatera Barat untuk berkiprah di ajang Proliga. Bupati menyebutkan juga PBVSI Sumatera Barat telah mengamankan slot jatah kepesertaan untuk berlaga pada kompetisi bola voli kasta tertinggi nasional tersebut. Oleh karena itu, seluruh pimpinan PBVSI di tingkat kabupaten dan kota diminta aktif mempersiapkan para atletnya. Bupati juga menghimbau para atlet untuk tampil maksimal dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas serta menjaga kekompakan selama kompetisi berlangsung. Melalui pelaksanaan Porprov ini diharapkan lahir talenta-talenta unggul dari berbagai daerah di Sumatera Barat yang siap membawa nama daerah ke tingkat nasional hingga internasional. Demikian disampaikan oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Oji Linggani, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, Desa Warukin resmi mengikuti tahap pemaparan dan wawancara calon juara penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Dari Suara Tabalong FM, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, silakan rekan Rina Rapitasari.
3: Ya baik, pendengar LPPL Indonesia, Desa Warukin resmi mengikuti tahap pemaparan dan wawancara calon juara penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Common Center Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong pada Senin 5 Oktober lalu. Sesi pemaparan dan wawancara ini didampingi langsung oleh Bupati Tabalong Haji Muhammad Noripani bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong Desi Suryanti Noripani, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabalong serta Pemerintah Desa Warukin. Dalam kesempatan tersebut, Desa Warukin memaparkan inovasi Smart Desa yang dikembangkan sebagai konsep Satu Data Desa. Inovasi ini mengintegrasikan data penduduk, kemiskinan, hingga bantuan sosial untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah desa secara tepat. Selain membantu pemetaan desa, Smart Desa juga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi. Melalui aplikasi berbasis Android, warga dapat mengurus berbagai dokumen dan surat keterangan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Kepala Desa Warukin Dedi Unjang menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam memperbarui data secara berkala. Dedi menambahkan pemerintah Desa Warukin juga telah menyiapkan seluruh dokumen kelengkapan serta bukti pelaksanaan program untuk mendukung proses penilaian di tingkat nasional. Sebelumnya, Desa Warukin berhasil meraih juara pertama Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Atas capaian tersebut, Desa Warukin berhak menjadi wakil regional Kalimantan pada penilaian tingkat nasional. Demikian, Rina Rapitasari, LPPR Radio, Serta Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Rina Rapitasari dari Suara Tabalong FM, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pendengar Berita Indonesia Live, demikianlah sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Semoga berita-berita yang kami hadirkan bisa menjadi tambahan informasi bagi Anda. Saya Adiani, beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: pergi dulu ya.
1: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
0: Pak, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, pasti.
2: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar do.
1: Loh.
2: Kau iso di kampungku sampai 1 miliar loh.
3: Dah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
4: apa
3: itu?
4: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
5: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
6: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
7: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
8: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
9: Belum lagi pertanggungjawabannya.
10: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
11: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan

0: Baik, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Saat ini dari Samarinda saya coba sapa Vira.
1: Halo.
0: Halo Vira.
1: Halo, selamat sore.
0: Akhirnya. Aduh.
1: Iya, selamat sore.
0: Perjalanan ke Samarinda. Sore, bagaimana nih kabar Samarinda dan all team di sana Vira?
1: Kabar Samarinda dan juga rekan-rekan di sini alhamdulillah sehat, dan juga cuaca sore ini sedikit berkabut asap ini rekan RV. Bagaimana di Tarakan sana?
0: Sama ya di sini juga. Kalau kita sepintas melihat kayak mendung, padahal ini lagi asap ya. Jadi ya itulah hari-hari kita belakangan ini ya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat aja dan tetap gunakan masker kemana-mana.
1: Amin.
0: Baik, Vira, informasi apa dari Samarinda untuk dibagi di Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Dari Samarinda, sore ini ada informasi mengenai Bulog Kaltim Tara yang memperkuat cadangan pangan, rekan RV.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Vira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Bulog Kaltim Tara beli gabah petani Rp6.500 per kilogram untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah dan mendukung penyerapan hasil panen lokal Kalimantan Timur. Reporter RRI Samarinda Rizky Multi Anata melaporkan selengkapnya.
2: Perum Bulog kantor wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memanfaatkan hasil panen sawah di Kalimantan Timur dengan membeli gabah kering panen atau GKP yang langsung dari petani seharga Rp6.500 per kilogramnya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung petani sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan pangan pemerintah. Kepada RRI, Kepala Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Kaltim Utara, Musadin Said mengatakan gabah yang baru dipanen dari sawah petani dibeli langsung dengan harga tersebut. Selanjutnya gabah dikeringkan melalui dukungan petani dan bulog hingga mencapai kadar air yang dipersyaratkan untuk penyimpanan. Musadin Said menjelaskan proses pengeringan menjadi tahapan penting sebelum gabah diolah menjadi beras dan disimpan sebagai cadangan pangan. Kadar air gabah perlu diturunkan hingga sekitar 14% agar kualitasnya terjaga selama penyimpanan. Menurut pimpinan wilayah Perum Bulog Kaltim Kaltara, Musadin Said, penyerapan gabah tersebut tidak semata berorientasi pada kegiatan bisnis maupun komersial. Pembelian dilakukan untuk mendukung pengadaan cadangan pangan pemerintah sehingga ketersediaan beras dapat dijaga sesuai dengan kebutuhan.
3: 1.500 per kilo. Jadi itu GKP, gabah kering panen. Jadi yang baru panen dari sawah-sawah ini itu kita beli langsung 6.500, nanti kita dibantu oleh petani ataupun bulog untuk mengeringkan seperti itu. Karena perlu dikeringkan dulu untuk mencapai kadar 14% sebelum dia dijadikan beras. Karena kan kenapa 14% dia bisa simpannya cukup lama, karena ini kan untuk cadangan pangan ya. Jadi bukan untuk yang bisnis atau komersil yang langsung dijual seperti itu.
2: Melalui program penyerapan hasil panen ini, Bulog Kaltim Tara berupaya memanfaatkan produksi pertanian lokal sekaligus memberikan kepastian penyerapan bagi para petani. Dengan demikian, hasil panen diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. RRI, Rizky Mulyata melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada RV di Tarakan. RV.
0: Terima kasih Vira yang ada di RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, selanjutnya kami kembali menuju Tunontaka, Nunukan.

0: Iya, dinunukan kembali kami sapa Rista. Halo Rista.
1: Halo Kak Ervi, gimana kabarnya di sana?
0: Kabar kalau untuk kesehatan alhamdulillah all team baik di sini, tapi untuk Kota Tarakan ini masih sedikit kabut asap terjadi ya.
1: Belum turun hujan ya, Kak?
0: Ada, cuma ya masih jarang gitu ya intensitasnya. Bagaimana dengan Nunukan, Rista?
1: Kalau di Nunukan alhamdulillah juga sehat. Semalam hujan deras alhamdulillah, jadi kabutnya semakin menipis di sini, Kak.
0: Alhamdulillah. Oke, untuk sore ini informasi apa dari Nunukan untuk pendengar dan pemirsa kita?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi soal kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke wilayah perbatasan.
0: Informasi selengkapnya Rista, silakan.
1: Terima kasih Kak Ervi. Pemirsa dan pendengar, kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke wilayah perbatasan diharapkan dapat membantu warga Krayan dari keterisolasian. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
2: Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letkol Infantri Tony Prasetyo mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, telah melakukan kunjungan kerja di wilayah Sebuku. Melalui kunjungan kerja tersebut, TNI mendorong pemerintah pusat untuk dapat turun mengintervensi beberapa hal yang memang harus ditangani oleh pemerintah pusat dengan keterbatasan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
3: Nah, di sini salah satu daerah di Nunukan, Bu, yang kita boleh bilang masih terisolir di daerah Krayan. Kemarin kami sampaikan bahwasanya masyarakat Nunukan, terutama masyarakat Krayan, butuh akses, Bu, jalan darat menuju ke Malino.
2: Dengan adanya penyampaian dan usulan dari pemerintah daerah dan TNI, Menteri Pertahanan RI menanggapi dengan baik. Dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Krayan.
3: Insya Allah, Bu, besok Mendagri dengan Pak Kementerian PU langsung akan datang ke Nunukan untuk meninjau untuk perbaikan dan pembangunan jalan akses tersebut. Kita sama-sama mengharap dan kita berdoa supaya betul-betul bisa terrealisasi dengan cepat, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat Nunukan khususnya warga Krayan ini dalam hal yang mendasar adalah akses jalan darat untuk membuka keterisolasian itu dapat segera terwujud.
2: Ia juga menambahkan salah satu bentuk hadirnya TNI di pelosok-pelosok negeri mampu memberikan kontribusi dalam bentuk apapun, kemudian dapat mensejahterakan masyarakat wilayah perbatasan. Selain itu menyampaikan bahwa masyarakat sudah lama menunggu, sehingga beberapa poin penting yang disampaikan langsung dapat diterima dengan baik oleh Menteri Pertahanan, termasuk permasalahan pasca Outstanding Boundary Problems atau OBP yang ada di Sebatik terkait dengan wilayah Indonesia yang masuk ke Malaysia dan wilayah Malaysia masuk ke Indonesia dan kembali lagi ke Malaysia. Pembahasan tersebut akan dibahas secara lebih komprehensif lagi sehingga bisa memberikan efek yang positif terutama bagi warga yang ada di perbatasan Nunukan ini. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Kak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih Rista di Nunukan. Setelah dari Nunukan, kita kembali lagi menuju kota cantik Palangkaraya.

0: Di Palangkaraya, saya sapa Seno.
1: Ya, halo, selamat sore, RP.
0: Sore Seno, apa kabar dirimu, all team, dan cuaca Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah, tadi sedikit ada kendala teknis, jadi sekarang baru tersambung kita ya. Alhamdulillah, disini baik nih, RP.
0: Terus?
1: Cuaca kabut masih ada, cuman sudah agak menipis hari ini.
0: Oke, mudah-mudahan nanti akan hilang sama sekali ya, supaya supaya warga sana ya juga lebih aman. Iya. Ya, oke. Seno, informasi apa sore ini untuk lintas Banjar kita edisi 8 Oktober?
1: Baik, RP, ada informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati permukiman, RP.
0: Waduh, karhutlah lagi ya. Silahkan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih, RP. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati pemukiman membuat anggota TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat Palangkaraya melakukan pembasahan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Abadinya? Sebulan.
3: Anggota TNI Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat melakukan pembasahan lahan di sekitar permukiman warga di Jalan Merdeka Lingkar Luar Kota Palangkaraya. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno menegaskan upaya tersebut dilakukan menyusul api akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati kawasan perumahan warga. Sertu Suyatno bersama masyarakat melakukan penyiraman dan pembasahan pada lahan yang berpotensi menjadi jalur rombatan api. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api semakin meluas dan mengancam rumah warga. Selain melakukan pembasahan, Sertu Suyatno juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap perkembangan api serta segera melaporkan apabila kembali ditemukan titik api baru di sekitar permukiman.
4: Akan kami basahi rumah yang rentan dengan kebakaran. Karena api itu datangnya tiba-tiba, waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Supaya masyarakat terhindar, hari ini saya bersama masyarakat mengadakan pembasahan di sekitar rumah. Nah ini, di sana itu sangat luar biasa tebalnya, jadi saya sengaja masyarakat, ayo kita basahin supaya suatu waktu api sudah tidak terlalu sibuk kita ya. Ingat bahwa titik api di Kota Palangkaraya ini dengan jumlah petugas lebih banyak titik api.
3: Sementara itu, salah seorang warga setempat yang ikut melakukan pembasahan bernama Ari menyebut sudah satu bulan ini karhutlah mengepung wilayah Jalan Merdeka khususnya Jalan Perjuangan 9. Namun pada Rabu 7 Oktober 2026 muncul titik api baru kembali sehingga salah satu cara agar rumah tidak terbakar dengan melakukan pembasahan lahan di sekeliling rumah yang kering.
2: Bin, ada Pak Babin waduh.
5: Ya, ini sudah berapa hari keberapa Pak yang terbakar di situ?
2: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Babin ya? Sebulan. Sekali lagi kayak gini nih. Dengan Pak Babin. Pokoknya oleh Pak Babin disiapkan satu mesin, kita siapkan air, jadi kita siram terus setiap hari.
5: Ini pembasahan ini apa Pak tujuannya Pak?
2: Mencegah, mencegah api sampai ke sini. Karena kan kalau kita menebang kan punya orang nih, kali itu agak mungkin. Jadi kita mencegah api jangan sampai ke sini gitu.
3: BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut melakukan pemantauan ribuan titik panas di Kalimantan Tengah yang tercatat sekitar 5.044 titik panas dengan 642 titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang berpotensi menjadi titik kebakaran. Dengan jumlah tersebut menjadi pemicu semakin pekatnya kabut asap saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Setiar Seno dari RRI Palangkaraya.

Anda masih bersama kami Lintas Banjar Nusantara ya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, informasi kami hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan.

0: Informasi dari Kota Tarakan, harga cabai rawit di Kalimantan Utara kini mencapai Rp170.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi minimnya pasokan cabai akibat kemarau serta terhambatnya pasokan dari Sulawesi. Laporan selengkapnya bersama Agung Wirawan.
1: Terus ditambah lagi kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama. Karena hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau.
2: Pasokan cabai Kaltara terganggu, harga rawit capai Rp170.000 per kilo. Pasokan cabai di Kalimantan Utara saat ini mengalami gangguan akibat kemarau dan terhambatnya pasokan dari luar daerah. Kondisi ini membuat petani di Tarakan baru mulai menanam kembali, sementara harga cabai rawit di Tanjung Selor, Bulungan sudah mencapai Rp170.000 per kilogram. Narasumber dari sektor pertanian Kalimantan Utara, Maimunah, menyebut kemarau yang terjadi sebelumnya membuat pengembangan cabai terganggu. Petani baru mulai melakukan penanaman setelah hujan turun dalam 2 pekan terakhir. Di sisi lain, pasokan cabai dari Sulawesi juga tidak masuk ke Kalimantan Utara, sehingga ketersediaan cabai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pun ikut terganggu.
1: Terus ditambah lagi kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama. Karena hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau ini. Makanya tidak ada stok pasok dari luar juga untuk pemenuhan kebutuhan di Tarakan. Bukan hanya Tarakan sebenarnya, Tanjung Selor juga termasuk.
2: Maimunah menambahkan Tarakan dan Bulungan merupakan daerah yang menjadi sentra cabai di Kalimantan Utara. Pemerintah mendorong kabupaten dan kota untuk meningkatkan pengembangan cabai serta mencari jalur alternatif pasokan dari luar daerah. Sementara, kenaikan harga menjadi perhatian terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Tarakan, selanjutnya kita akan akhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini dengan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Iya, di Banjarmasin saya sapa Kak Fai, apa kabar? Kakakku sayang, bagaimana ultim di sana dan cuaca?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Ervi. Boleh ya sayang-sayangan di sini ya?
0: Boleh.
1: Boleh. Untuk cuaca sepertinya sama, hampir mirip dengan yang ada di Kalimantan Tengah, Ervi. Dan hampir juga berita kita informasinya juga seputar ini ya, seputar kebakaran lahan yang mendekati permukiman.
0: Iya, karena masih terus terjadi juga ya, Kak ya.
1: Ya, sepertinya kita dikepung api begitu, Ervi.
0: Aduh, ya sudah, baiklah Kak Fai, silahkan informasi selengkapnya dari Banjarmasin.
1: Terima kasih, Ervi. Kebakaran lahan di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Banjarmasin mulai mengancam permukiman warga. Kondisi ini menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin karena api berpotensi meluas dan mendekati kawasan hunian. Laporan Juma Muhammad.
2: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
3: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handil Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah berbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Damkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
2: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
3: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
4: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
5: Kalau rentangnya Bapak umurnya itu kalau yang anak-anak aja atau
4: semua?
5: Semua.
4: ISPA itu semua.
3: Semua kalangan. Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Ervi Febrianti di Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih, Ervi.
0: Sama-sama Kak Fai, terima kasih Kak Faizah dari RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, dari RRI Banjarmasin menutup jumpa kita dengan Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini 8 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ervi Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

FM 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat pagi pendengar dan selamat bergabung bersama kami di Warta Kutim Pagi edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Warta Kutim Pagi dengan informasi dari Kutai Timur Sangatta sudah kami rangkum dan akan kami sajikan untuk beberapa saat ke depan. Informasi-informasi sudah kami rangkum di antaranya. Perkuat sektor pertanian dan peternakan, Pemkab Kutim jalin kerjasama dengan Pemkab Blitar. Hingga Kutim Gandeng Blitar perkuat pasokan pangan tekan ketergantungan tambang. Persoalan tapal batas Kutai Timur Berau segera masuk ke meja Kemendagri. Baik pendengar, selain informasi tadi, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kutai Timur Sangatta akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Anda bisa mengikuti informasi-informasi ini melalui streaming di rpd.kutaitimurkab.go.id, di frekuensi 99.4 FM, serta live TikTok di RPD Kutim saat ini. Baik, pendengar, bersama saya Esther, kita awali informasi terkait kerjasama yang dijalin Pemkab Kutim dan juga pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur di bidang pertanian dan peternakan. Dari laman RPD Kutim kami hadirkan, Pemkab Kutai Timur menjalin kerjasama di sektor pertanian dengan Pemkab Blitar Jawa Timur. Penandatanganan MOU dilaksanakan di Taman Budaya Kaltim, Jalan Kemakmuran Samarinda pada Selasa lalu bersamaan dengan peringatan Milad ke-1 Persaudaraan Paguyuban Blitar Kalimantan Timur atau PPBK. MOU kedua daerah dilakukan Bupati Blitar Rijanto dan Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman. Disaksikan sejumlah pejabat di kedua daerah, diantaranya Sekda dan Kepala OPD 2 Pemkab atau 2 pemerintah kabupaten antara Kutim dan juga Blitar. Kerjasama dengan Pemkab Blitar dilakukan untuk memajukan sektor pertanian dan peternakan di Kutai Timur. Tentu saja dari kerjasama kedua daerah mendapatkan keuntungan yang besar bagi kedua daerah. Hal itu disampaikan Bupati Ardiansa Sulaiman dalam sambutannya. Hal senada pendengar dan pemirsa juga dilontarkan Bupati Blitar Rijanto yang sebelumnya mengukuhkan kepengurusan PPBK. Dirinya merasa senang Blitar bisa bekerja sama dengan Kutai Timur karena kabupaten yang satu ini berusia 27 tahun, punya potensi pertanian menjanjikan, tentu saja melalui MOU yang ada untuk semakin meningkatkan perekonomian kedua daerah. Ya, selain itu Bupati Ardiansa juga menerangkan MOU yang ditandatangani akan ditindaklanjuti masing-masing organisasi perangkat daerah dalam bentuk program yang dirumuskan kedua daerah. Ya, dan nantinya MOU atau kerjasama ini akan ditindaklanjuti masing-masing OPD juga di Blitar untuk bersama-sama menyusun program kerja dan apa yang dapat dikerjasamakan dalam beberapa tahun ke depan. Misalnya sektor pertanian, maka nantinya kerjasama teknisnya akan dilakukan Kepala Dinas Pertanian Blitar dan Kutai Timur. Demikian juga dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Kita beralih ke informasi seputar persoalan tapal batas Kutai Timur Berau segera masuk ke meja Kemendagri. Ya, pendengar dan pemirsa, persoalan tapal batas wilayah antara Kabupaten Kutai Timur dan Berau segera masuk ke meja Kementerian Dalam Negeri setelah mediasi yang difasilitasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang belum menghasilkan kesepakatan. Bupati Ardiansa Sulaiman pada Kamis kemarin di Sangatta mengatakan persoalan tapal batas sepanjang 372,68 km itu akan disampaikan ke Kemendagri untuk mendapatkan fasilitasi penyelesaian sesuai mekanisme penetapan batas daerah. Ya, pendengar dan pemirsa, Pemkab Kutai Timur telah menerima opsi penyelesaian yang ditawarkan Pemprov Kalimantan Timur melalui penggunaan peta dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Provinsi Kalimantan Timur 2023-2042.
Ya, menurut Bupati Ardiansa Sulaiman bahwa persoalan batas wilayah bukan mengenai perebutan luas wilayah, namun bagaimana memberikan kepastian hukum mengenai garis batas yang dapat diterapkan secara jelas di lapangan. Bupati menjelaskan bahwa peta dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 masih bersifat makro, sehingga diperlukan penetapan lebih rinci melalui ketentuan teknis tata batas. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian berada di kawasan daerah aliran sungai atau Das Manuber. Karena itu Bupati mengatakan penarikan tapal batas harus menggunakan kaidah tata batas yang sesuai kondisi alam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penerapannya. Sementara itu Pemkab Brau belum menyepakati usulan peta RT/RW Kalimantan Timur karena masih memerlukan sinkronisasi data pembanding secara administratif termasuk mempertimbangkan aspek historis wilayah. Pemkab Brau juga menginginkan keputusan akhir ditetapkan Kemendagri agar memiliki dasar hukum yang pasti. Sementara itu Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud sebelumnya meminta kedua kabupaten tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama proses penyelesaian berlangsung. Penetapan batas secara hukum tidak boleh memutus hubungan sosial masyarakat kedua daerah. Dari total 372,68 km tapal batas yang belum disepakati, salah satu bagian yang menjadi fokus pembahasan adalah segmen 2 sepanjang sekitar 76 km. Ketidakpastian batas tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi pelayanan publik masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk fasilitas kesehatan, sekolah, penataan database, dan pengelolaan kawasan hutan. Pendengar dan pemirsa, wilayah yang bersinggungan meliputi 6 kecamatan di Berau yakni Kecamatan Kelai, Kecamatan Tabelar, Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Batu Putih, dan Kecamatan Biduk-Biduk. Sementara keempat kecamatan di Kutai Timur yakni Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Karangan, Kecamatan Sangkulirang, dan Kecamatan Sanderan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama kedua pemerintah kabupaten selanjutnya menyampaikan hasil pembahasan teknis, yuridis, dan juga dokumen tata ruang kepada Kemendagri untuk proses penyelesaian batas daerah.

Ya, pendengar, kita ke versi informasi dari laman RPD Kutim terkait buntu difasilitasi Pemprov Kalimantan Timur, sengketa tapal batas Kutim Berau dilanjutkan ke Kemendagri. Dari laman RPD Kutim kami hadirkan. Polemik tapal batas wilayah antara Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau tampaknya masih jauh dari kata usai. Bupati Ardiansa Sulaiman menyatakan secara tegas bahwa pihaknya akan membawa persoalan perbatasan ini ke Kementerian Dalam Negeri menyusul adanya penolakan dari pihak pemerintah Kabupaten Berau. Menurut Bupati Ardiansa Sulaiman, pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebenarnya telah sepakat dan memahami solusi tata ruang tahun 2023 yang ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ardiansa menilai langkah yang diambil oleh pihak provinsi itu sudah sangat solutif dalam menyelesaikan konflik perbatasan yang selama ini merujuk pada Undang-Undang 47/1999. Bupati Ardiansa memaparkan bahwa peta yang ada di dalam Undang-Undang 47 masih bersifat makro dan imajiner sehingga sering menimbulkan kerancuan implementasi di lapangan. Bupati menekankan bahwa mengoreksi kaidah batas bukan berarti merubah undang-undang. Salah satu masalah krusial yang disoroti adalah batas di area daerah aliran Sungai Manubar. Ardiansa menjelaskan, jika merujuk secara baku pada Undang-Undang 47, Sungai Manubar akan terbelah, bagian hulunya akan masuk wilayah Berau, sementara hilirnya masuk Kutai Timur, dan hal ini tidak akan mungkin karena Sungai Manubar sepenuhnya masuk Kutai Timur. Upaya penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau tersebut difasilitasi oleh Pemprov Kalimantan Timur melalui Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud didampingi Sekda Prof. Sri Wahyuni dan Asisten Satu Pemkesra AM Fitra Firnanda di meeting room Harum Resort di Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu lalu. Hadir dalam rapat koordinasi tapal batas dari pihak Pemkab Kutim, Bupati Ardiansa Sulaiman, Asisten Satu Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Trisno, Kabak SDA Joni, dan PLT Kabak Hukum Ardiansyah. Sementara itu, dari Berau hadir Bupati Sri Juniarsi beserta jajaran terkait pemerintah Kabupaten Berau. Demikian dari laman RPD Kutim kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita beralih ke informasi selengkapnya dari Kutai Timur, Sangatta, pendengar dan pemirsa. Ya, kami hadirkan 4 desa di Kutai Timur mulai menikmati layanan listrik 24 jam. 4 desa pada Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur mulai menikmati layanan listrik 24 jam sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi yang sebelumnya terbatas karena layanan listrik yang minim. 4 desa tersebut adalah Mugirahayu, Beno Harapan, Mawa Indah, dan Himbah Lestari. Keempatnya sebelumnya menghadapi keterbatasan pasokan tenaga listrik. Namun kini mendapatkan layanan listrik sepanjang hari setelah masyarakat menanti layanan listrik secara penuh selama puluhan tahun. Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman di Sangatta pada Selasa lalu mengatakan masuknya listrik 24 jam tidak hanya menghadirkan penerangan bagi warga, tetapi juga memberikan ruang bagi tumbuhnya berbagai kegiatan produktif, mulai dari usaha rumah tangga, perdagangan, pengolahan hasil pertanian hingga kegiatan ekonomi lainnya. Bupati juga mengatakan bahwa ketersediaan listrik menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan sekaligus untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah pedesaan. Dengan adanya pasokan listrik yang lebih stabil, maka masyarakat memiliki kesempatan memanfaatkan berbagai peralatan elektronik untuk menunjang kegiatan usaha. Ya, bahkan disampaikan aktivitas ekonomi juga dapat berlangsung lebih lama sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha di desa.
Bagi masyarakat Batu Ampar, hadirnya listrik 24 jam sejak Senin kemarin sekaligus untuk mengakhiri ketergantungan terhadap sumber penerangan mandiri yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada malam hari, sehingga biaya pembelian BBM untuk listrik mandiri bisa digunakan untuk tambahan modal usaha. Kondisi ini sebelumnya membuat sebagian aktivitas masyarakat harus menyesuaikan dengan keterbatasan waktu dan biaya penyediaan energi. Ya, pendengar dan pemirsa, selain sektor ekonomi, akses listrik penuh waktu juga mendukung kegiatan sosial dan pendidikan masyarakat, sehingga anak-anak dapat belajar pada malam hari dengan penerangan yang lebih memadai, sementara warga memiliki keleluasaan menjalankan aktivitas keluarga maupun kemasyarakatan.

pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami sedang menyimak Warta Kutim Pagi dengan informasi-informasi dari Kutai Timur Sangatta. Kami hadirkan informasi selengkapnya. Kutai Timur siapkan regulasi membuka akses pembangunan infrastruktur di Taman Nasional Kutai TNK. Ya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur tengah menyiapkan regulasi untuk membuka akses pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat yang bermukim di dalam maupun di perbatasan kawasan Taman Nasional Kutai TNK. Langkah ini ditempuh melalui penyusunan deklarasi dan komitmen bersama yang akan menjadi dasar perjanjian kerjasama antara berbagai pihak terkait. Asisten 1 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkap Kutim Noviarin Nur di Sangatta pada Kamis kemarin menegaskan bahwa kepastian legalitas sangat krusial agar pembangunan tidak kembali terhenti karena persoalan status kawasan konservasi. Untuk itu, pendengar dan pemirsa, pemerintah daerah perlu menyatukan pemahaman semua pihak mengingat aturan pembangunan jalur listrik di kawasan konservasi masyarakat adanya perjanjian kerjasama atau PKS dan komitmen yang jelas. Noviari menjelaskan bahwa draft komitmen itu saat ini sedang disempurnakan oleh bagian hukum dan ditargetkan selesai paling lambat akhir 2026. Dokumen ini penting untuk memastikan setiap rencana pembangunan memiliki dasar hukum, mekanisme, serta pembagian tanggung jawab yang jelas. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi tanpa mengabaikan fungsi konservasi TNK. Salah satu kebutuhan yang paling mendesak adalah penyediaan jaringan listrik bagi permukiman masyarakat yang berada di dalam atau perbatasan dengan kawasan TNK. Di sisi lain, PT PLN Unit Layanan Pelanggan Sangatta telah menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut setelah seluruh persyaratan administrasi dan legalitas terpenuhi. Ya, pendengar dan pemirsa, selain listrik, pemerintah juga menghadapi kebutuhan pembangunan jalan dan fasilitas dasar lainnya, terutama di wilayah yang aktivitas masyarakatnya bersinggungan langsung dengan kawasan konservasi. Pemkab Kutim menilai penyelesaian PKS menjadi titik temu antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan TNK. Pembangunan infrastruktur tetap diarahkan berjalan sesuai ketentuan, sementara fungsi bentang alam sebagai kawasan konservasi tetap dipertahankan. Dengan adanya komitmen bersama itu, Noviari berharap kebutuhan dasar masyarakat tidak lagi berhenti pada tahap usulan, melainkan memiliki jalur pelaksanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara itu, anggota DPRD Kutim Yusri Yusuf meminta agar penyusunan PKS turut mengakomodasi kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kecamatan. Dirinya menekankan bahwa masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan tersebut merasakan langsung keterbatasan pembangunan akibat aturan konservasi, sehingga suara mereka perlu menjadi pertimbangan atau menjadi pertimbangan utama dalam menentukan program pembangunan. Ya, informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di Warta Kutim Pagi edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan teruslah bersama kami untuk sepanjang hari ini karena sesaat lagi juga akan hadir program Morning Show akan menemani ruang dengar Anda, aktivitas Anda di pagi hari ini. Ya, dan informasi-informasi selengkapnya Anda bisa simak melalui program-program selanjutnya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama RRI Pro 1 Samarinda, pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama Reairing Berita Indonesia Live, dan pukul 11 bersama Warta Siang dengan informasi dari Kaltim Kaltara, dan pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta, pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live, dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda. Anda bisa mengikuti informasi-informasi ini di frekuensi 99.4 FM, di rpd.kutaitimurkab.go.id, live YouTube dan juga live TikTok RPD Kutim dan sejumlah platform
platform RPD Kutim yang Anda bisa gunakan untuk mengikuti setiap siaran dan juga informasi-informasi di RPD Kutim. Dari kawasan Sulawesi 8,